sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Enjoy!
1: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Ya, nah sobat-sobat Manado, teman terbaik kamu bagian Nuit Mijo di Malai kalau bukan di Sepada. Selamat pagi teman berdua pada pagi hari ini ya teman berdua. Aku infoin lagi nih ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Promado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Promado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Jadi sekarang Nazapompo sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: apa cuaca hari ini?
1: Ya, info perakiran cuaca untuk hari ini, edisi Senin 2026, 22 Juni ini ya, teman Pro 2 untuk Sulawesi Utara. Untuk siang nanti, oke, untuk Kota Mado, Bitung, Tomohon, dan Kota Mobagu, siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan nih ya. Dan begitu juga untuk Kota Mobagu, untuk Kabupaten Minahasa, maksudku untuk Kabupaten Minahasa, begitu juga untuk Kabupaten Minahasa, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan di sana ya. Begitu juga untuk Minahasa Utara, Selatan, dan juga Tenggara, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan selanjutnya untuk Kabupaten Bolmong, begitu juga untuk Kabupaten Bolmong, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Begitu juga untuk Bolmong Utara, Timur, dan juga Selatan, yang siang nanti diperkirakan akan terjadi cerah berawan. Dan terakhir nih ya, untuk Kepulauan Sitaro, Sangihe, dan Talaut, yang siang nanti juga diperkirakan akan terjadi cerah berawan ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, itu dia info perakiran cuaca kita pada hari ini untuk siang nanti ya, wilayah Sulawesi Utara. Dan rata-rata diperkirakan akan cerah berawan semua ya, di sini terlihat bersyukur cerah berawan, dan semoga saja akan sampai malam ya, akan terjadi cerah dan tidak hujan. Oke, teman Pro 2, dan next lagi nih akan ada informasi lagi selanjutnya dari aku. Jadi jangan kemana-mana, saya tunus dong, kalau bukan di Nezel Mozo Pro Manado, teman terbaik kamu, Sejun.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Ih, Muna, ngapain sih kita masih lewat jalan sini? Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih.
2: Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi bukannya hantu.
1: Ya, Korla, kenapa kamu nangis?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Ya, nih sebab Pro FM Manado, teman terbaik kamu bagian di video di mulai kalau bukan di Spada. Selamat pagi teman berdua, pada pagi hari ini ya teman berdua, aku infoin lagi nih ya, kalau siaranku ini bisa kamu dengarkan lebih fleksibel loh. Sama radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menikmati siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses deh dalam satu platform di rri.co.id. Intinya dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus lo bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Naza Mumpuzofon Project Mado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan masih informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Teman terbaik kamu.

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

0: The music. The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Ya, selamat bersama Produ FM Manado, teman terbaik kamu. Begin with me, Jody, dimana kalau bukan di Sepada. Selamat pagi, teman Produ, pada pagi hari ini. Dan ya, teman Produ, aku masih ada informasi lagi nih untuk kamu. Kali ini informasi terakhir, ada informasi soroti sponsor acara aksi teatrikal Arjok 2026 dihentikan petugas keamanan. Nah, aksi teatrikal yang dilakukan AI dari kolektif Arjoks di Arjok 2026 dihentikan petugas keamanan setelah ia melempar cap merah muda ke arah plakat acara sebagai bentuk protes terhadap keterlibatan DHF, yayasan milik putra Presiden Prabowo Subianto, sebagai salah satu sponsor. Aik yang sempat diamankan tersebut menyebutkan aksinya merupakan ekspresi keresahan atas penyelenggaraan Arjok tahun-tahun ini. Polemik keterlibatan sponsor tersebut sebelumnya telah ramai diperbincangkan di kalangan pegiat seni dan media sosial. Menyikapi hal tersebut, Arjok membatalkan kehadiran DHF dalam pembukaan acara dan menghapus nama yayasannya dari daftar sponsor. Dan meski demikian, penyelenggara menegaskan DHF tidak mengintervensi proses kurasi maupun karya yang dipamerkan. Waduh. Mudah-mudahan Mas Ai baik-baik saja ya. Oke, itu dia teman Pro 2 informasi terakhir dari aku. Karena sudah pukul 10, artinya apa? Artinya aku izin pamit undur diri. Terima kasih untuk teman Pro 2 yang sudah mendengarkan aku dari tadi sampai dengan sekarang. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi nanti di hari Rabu di sore ceria. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini akan ada Lydia yang menggantikanku di santai siang pada siang hari ini. Oke teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Stay tune sedong milik lo bukan Dina. Zabon Pusupun Pro 2 Manado, teman terbaik kamu. Stay tune and bye-bye. See you soon teman Pro 2.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Iya, kembali menemani teman Pradua dari kawasan Puncak Tikala, Pradua merata teman terbaik kamu. Hai hai, selamat menjelang siang teman Pradua. Balik lagi kali ini bareng Lydia Karisti, temenin teman Pradua seru-seruan di santai siang ya. Siang hari udah panas banget di jam 10 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan serius banget teman Pradua, ini panas banget. Dan buat kalian juga yang hari ini keluar rumah di jam segini, hati-hati ya. Karena jujur aja, karena aku pakai kendaraan motor juga ya teman Pradua.

Itu loh luar biasa, seakan terbawa dengan kenangan Cile, dengan anginnya gitu ya. Jadi aku pelan-pelan aja nih teman Pro2, takutnya kalau kecepetan terus anginnya ke kiri, kita ikutan ke kiri gak sih teman Pro2? Gimana ya? Tapi yang paling pasti teman Pro2, buat kamu yang udah memulai aktivitas dari pagi ataupun baru mulai kerja siang hari ini, semangat aja buat kalian semua gitu teman Pro2 ya. Apalagi buat teman-teman yang kayaknya hari ini malas-malasan karena liburan Cile. Ini banyak banget teman-teman, apalagi yang sekolahan kali ya, udah mulai liburan gitu teman Pro2 ya. Selamat menikmati deh liburannya kalian sebelum nanti kalian diperhadapkan dengan jeng-jeng-jeng dengan satu level lagi ya, sekolahannya kayak dari SD naik SMP, terus SMP ke SMA, itu kan pasti agak berbeda ya cara kalian nanti beradaptasi dan bersosialisasi. Semoga juga dalam proses kalian tahapan masuk-masuknya lancar aja gitu teman Pro2, masuk ke sekolah yang diinginkan ya, ke universitas juga yang kalian inginkan, amin ya. Dan yang paling pasti untuk kalian yang hari ini harus mengais rejeki ya di tanggal-tanggal seperti ini menjelang akhir bulan tanggal 22, semangat aja, cuaca cerah, semangat kita juga gak boleh kalah sama cuacanya ya. Berharap juga cuacanya tetap cerah supaya teman-teman yang aktivitasnya di luar rumah pun gitu ya, yang di jalanan lagi cari cuan juga gitu ya, tetap dapat banyak cuannya ya. Karena biasanya kalau hujan agak sedikit terkendala ya kan teman-teman ya. Apalagi untuk teman-teman ojol nih yang sering juga dengerin kita, selamat siang buat kalian semua, semangat ya kakak-kakak ya. Oke, yang pasti Lydia masih bakalan temenin kamu kali ini di segmen pertama Santai Siang. Ada Pro2 Hitlist buat teman-teman yang pengen request langsung ya. Aku bisanya terima dari WhatsApp aja dan juga DM ya, belum bisa TikTok untuk hari ini. Jadi buat kalian-kalian yang pengen gabung langsung aja line WhatsAppnya Pro2 di 0851 90889797. Buru gabung untuk kasih tahu kira-kira lagu apa yang mungkin bisa mengisi kekosongan hatinya kamu di siang ini. Cile, enggak ya, aku gak pengen kalian galau gitu ya. Maksudnya yang cocok aja gitu sama cuaca. Iya, selain cuaca sama situasi hatinya kamu sekarang, situasi dan kondisi ya. Ataupun yang bisa menyemangati kamu bekerja mungkin ya, atau lagi di rumah, langsung aja di sini ya. 0851 90889797, tungguin kamu. Dan juga bisa DM dari Instagram di @pro2manado, duanya pakai angka. Nanti kalau lagunya ada aku langsung puterin. Dan jangan lupa juga salam-salamnya buat siapa ya. Kita dengerin dulu ada Perunggu dengan 33 kali spesial buat kalian.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

nih teman Pre 2, pasti bareng Lydia Karistis yang hari ini menemani terus ruang dengar teman Pre 2 yang baru aja bergabung. Thank you banget ya. Kali ini kalian lagi dengerin Santai Siang bareng Lydia Karisti, pastinya bakal menemani kamu sampai jam 3 sore. Dan langsung aja untuk selama 1,5 jam ke depan aku bakalan temenin kamu dengan Pro 2 Hitlist. So buat kalian yang pengen dengerin lagu kamu ya, lagu favorit, lagu terbaru, terhits ya, boleh banget ya. Yang paling pasti gak gak terlalu lama ya, minimal 10 tahun ke bawah gitu teman Pro 2 ya. Dan lagu itu hits, semoga ada dan aku puterin ya. Sekalian juga salam-salamnya buat siapa gitu teman Pro 2 ya. Jam segini ada gak sih udah mulai merasakan lapar untuk siang hari? Sebenarnya sih pagi udah makan, terus jam segini udah lapar juga. Gak tahu ini sinyal lapar beneran apa mungkin sinyal palsu gitu teman Pro 2 ya. Kadang kita terkecoh gitu ya dengan hal itu. Nanti bakalan kita bahas ya teman Pro 2 ya. Sedikit juga aku mau informasiin buat kamu yang mungkin baru aja siang hari ini, baru aja bangun gitu teman Pro 2, ketiduran dan gak nonton bola dari tengah malam sampai dini hari tadi gitu teman Pro 2 ya. Karena tadi malam juga teman Pro 2 aku sempat nonton di tengah malam ya, ada Spanyol melawan Arab Saudi di grup H, berakhir dengan 4-0 dimenangkan oleh Spanyol ya. Dan selanjutnya juga teman Pro 2 selain semalam gitu tengah malam ada Spanyol Arab Saudi, ada juga dini hari tadi di pukul 2.00 waktu Indonesia Barat ada Belgia ya versus Iran gitu teman Pro 2, dan berakhir 0-0 ya. Kemudian teman Pro 2 dari grup H juga gitu ya, ada Uruguay dan Tanjung Verde yang bertanding di Stadion Miami dan pada pukul dini hari ya 5.00 waktu Indonesia Barat tadi, dan berakhir imbang 2-2 ya. Dan saat ini gitu teman Pro 2 ya, di jam 8.00 waktu Indonesia Barat ya, lagi main kali ya teman Pro 2, ada Selandia Baru versus Mesir. Karena aku juga belum sempat tadi ke kantor, belum sempat nonton gitu teman Pro 2 ya. Di sini kan pasti sekitar jam 9-an ya, which is bisa dibilang mungkin udah mau berakhir gitu ya. Untuk sementara ya, sementara ada di 1-2 dimenangkan oleh Mesir ya. Nanti update-nya lagi bakal aku kasih tahu gitu untuk teman Pro 2. Jadi buat kalian bisa dengerin kita terus ya RRI, baik itu program 1, 2 dan juga 4, bakalan update terus informasinya tentang Piala Dunia hari ini. Dan selain itu teman Pro 2 ya, untuk kalian yang pengen dengerin juga boleh dari Pro 1 Manado ya. Oke teman Pro 2, aku bacain dulu WhatsApp yang udah masuk karena juga udah request lagu di siang hari ini. Bentar aku bacain ya. Selamat siang Abe di Jakarta, request Leodra Pura-Pura, terima kasih. Oke, singkat padat jelas banget ya. Oke, okay, Abe, thank you banget udah bergabung di Manado ya, RRI Pro 2 Manado. Nanti aku puterin lagunya dan langsung nih aku puterin. Sama juga nanti ada beberapa single yang bakalan aku puterin spesial untuk kalian menemani aktivitas siangnya teman Pro 2.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

sama Produweh ya, masih bareng Lydia di Produweh Hit List yang hari ini. Buat kamu-kamu yang pengen request, langsung aja aku kasih tahu lagi dan ingetin lagi, aku sampai jam 12 aja ya. Jadi buruan request dari WhatsApp kita di 0851 988 9797 ya. Siapa tahu lagu ini bisa bangkitin moodnya kamu yang sebenarnya hari ini harus kejar-kejaran sama kerjaan gitu ya, tapi karena moodnya kurang baik gitu ya, makanya kayak gak mau kerja tapi harus kerja, gimana sih rasanya ya, gak asik ya. Makanya siapa tahu lagu pilihan kamu ini bisa membangkitin moodnya kamu dan semangat ya. Oke, kali ini aku bacain dulu dari WhatsApp, udah ada yang masuk ya. Gak kasih tahu namanya siapa ya, tapi katanya dia request lagu Olivia Rodrigo, lagu yang mana aja ya. Oke, kalau gitu aku siapin dari Olivia Rodrigo dengan Drop Dead aja buat kamu ya, karena salah satu juga lagu terbarunya di tahun ini gitu ya. Kalau ngomongin soal lagunya ini, Drop Dead ini yang dirilis tanggal 17 April kemarin gitu ya, diluncurkan bareng-bareng sama video musik bernuansa Dreamy yang gayanya kayak retro gak sih teman Produa ya. Jadi kayaknya menandai juga comebacknya Olivia Rodrigo setelah terakhir kali ya rilis album studio ya pada 2023 yang lalu. Dan bisa dibilang juga untuk Drop Dead ini menjadi trending ya sih di audio TikTok dan juga Instagram, karena ada potongan liriknya gitu ya yang dipakai, banyak banget dipakai gitu teman Produa ya, kayak dijadiin tren feminine intuition gak sih teman Produa, karena kita sebagai yang share gitu, pengguna gitu ya, kayaknya bisa membagikan cerita tentang kayak harapan kita, firasat ataupun impian yang terwujud gitu ya. Jadi kayaknya memang lagi banyak digunain juga, dan semenjak dia dirilis trending juga di audio TikTok ya. Jadi beralih lagi nih ke tema awal jatuh cinta ya. Ada yang kegembiraan ya, harapan juga teman Produa ya. Bisa dibilang berbeda dari karya sebelumnya yang lebih fokus pada patah hati. Ya udahlah ya, daripada kebanyakan aku jelasin, gimana kita dengerin sama-sama, karena juga pastinya yang request udah pengen dengerin banget teman Produa. Dan selain itu ada single juga yang bakal aku puterin menemani teman Produa sambil menunggu yang lain pengen request di sini.

0: Ya, bonus 3 bulan udah cair. Seneng deh, akhirnya aku bakal investasi untuk pertama kalinya nih.
1: Wih, investasi. Emang mau investasi kemana sih?
0: Ya, kemana aja. Yang penting, untungnya gede.
1: Tapi mesti hati-hati ya. Jangan sampai ketipu. Nanti jadinya investasi bodong. Bukannya untung, malah buntung.
0: Hah? Investasi bodong? Emang zaman sekarang masih ada ya?
1: Masih lah, makanya tetap hati-hati aja, selalu cek ciri-cirinya, ngejanjiin dapat keuntungan tinggi dalam waktu singkat gak, punya izin resmi dari lembaga atau enggak, sama ngasih tekanan buru-buru buat investasi gak, apalagi ngasih klaim kalau gak ada resiko sama sekali, itu tuh yang harus dicurigain.
0: Waduh, gimana caranya nih buat ngehindarin dari penipuan investasi bodong?
1: Selain hati-hati sih, kamu juga wajib teliti dalam memilih investasi. Jangan lupa juga dicek tuh ada daftarnya nggak di OJK, biar kamu juga bisa ningkatin investasi kamu nantinya.
0: Pelan-pelan dong, lagi dicatat nih biar nggak kena tipu sama investasi bodong.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

0: hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di sini

Iya, teman-teman, pada dua tadi ada sempurnanya aku ya dari NPD. Memang ya, dari liriknya aja NPD banget ya. Kayaknya NPD ya, dan relate dengan kehidupan sehari-hari ya. Kalau bicara soal yang namanya NPD gitu, teman-teman pada dua ya, ini salah satu grup juga, New Pusat Dunia, yang memang dari mereka rilis singlenya ini ya, mulai viral di media sosial gitu, teman-teman pada dua ya. Dan beranggotakan kreator atau konten kreator Mario Cesar, Niki Putra, dan juga Kak Kev ya, atau Lukman gitu ya. Dan kayaknya memang lagu mereka ini easy listening banget ya, dengan genre pop ringan, nuansa ada komedinya juga. Yang sebenarnya sih menurut aku kayak khas playboy banget Indonesia ya, di tahun 2000-an gitu ya. Karena ceritanya tuh tentang seorang pria yang pedenya atau kepercayaan dirinya tuh memang over pede banget ya, sangat tinggi ya. Gaya apa ya, penulisan liriknya juga aja gitu, teman perdua ya, penuh dengan banyolan yang narsis. Kayak ketampan ketampan-tampanan banget gitu, teman perdua, walaupun emang para personelnya tampan gitu ya. Jadi seolah-olah mereka tuh adalah sosok yang sempurna yang selalu didiamkan oleh para kaum hawa gitu ya. Tuh liriknya aja tuh, sempurnanya aku tuk dirimu, aku banyak yang mau, aduh ya, banyak yang mau, walau aku tampan, kau biasa saja. Tuh bikin gemes gitu, gimana teman perdua ya, tapi gitulah ya, NPD, memang benar banget ya, NPD banget. Nah kalau kalian belum tahu nih NPD itu apa, nah sebenarnya selain NPD ini adalah grup musik mereka dalam sehari-hari juga. NPD ini adalah seperti gangguan kepribadian narsistik gitu, teman perdua ya. Jadi ada kondisi di mana seseorang itu ada rasa mementingkan diri sendiri yang ekstrim. Jadi kebutuhan untuk validasi, kurangnya juga empati gitu ya dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya memang udah mulai ada gitu, teman perdua ya. Jadi ciri-cirinya itu kayak dia tuh haus validasi dan juga perhatian, dan terobsesi dengan harus menjadi pusat perhatian. Bahkan pun teman perdua, bahayanya ini ingin dipuji sepanjang waktu. Nah tapi negatifnya banget nih, sulit memahami dan juga memvalidasi perasaan orang. Jadi kayak kurang empati, meremehkan kesedihan orang-orang juga gitu, teman perdua. Bahkan pun mereka tuh kayak sangat sensitif dan mudah marah ya, atau defensif. Jadi kalau kalian kasih saran, kasih kritikan, kayak anti kritik gitu, teman perdua ya. Bahkan pun banyak dari mereka juga yang bisa dibilang mengalami NPD atau gangguan kepribadian narsistik ini, teman perdua ya. Sangat pintar playing victim.

Jamu, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: P siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifuddin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, loh. Siapa itu Sarifuddin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
1: Siapa ya? Gak kenal ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.

Taylor Swift dengan Opal Light, spesial untuk semua teman Pre 2. Semoga kalian senang yang juga udah ngantar kita di menit ke 47 lepas dari pukul 11 siang. Buat teman-teman yang lagi kerja banget nih di jam segini, jangan lupa makan siang ya. Karena cuaca di luar sana juga panas banget. Aku mau ingetin kalian semua untuk terus menghidrasi tubuhnya kamu. Minimal minum air putih lah teman Pre 2 ya, kalau memang kalian gak terbiasa dengan cairan-cairan yang lain gitu ya. Minimal air putih itu untuk terus menghidrasi tubuhnya kamu nih. Jujur aja di luar sana panas banget teman Pre 2 ya. Jangan sampai kalian dehidrasi ya, bibirnya pecah-pecah gitu ya, kurang air minum. Karena kalau kita juga kurang minum kayak linglung dan gak semangat ya teman Pre 2 ya. Jadi jangan lupa minimal kalau jam segini belum lapar ya, kalian harus isi dulu lah untuk cairan tubuhnya teman Pre 2. Setuju ya? Yang pasti aku masih bakal temenin kamu di Pro 2 Hitlist untuk requestan sampai jam 12 ya. Buat Bonita yang request lagunya Lyodra Pura-Pura, udah diputerin tadi sayang ya, udah di request juga. Jadi kalau pengen lagu lain boleh banget, karena udah turun ya, mohon maaf ya. Oke, aku masih tungguin kamu, kalau pengen gabung aja. Karena nanti di jam 12 kita beralih segmen lagi, kita bakalan ada topik. Jadi teman Pro 2, buat kamu yang pengen request, buru request.

0: Aduh, foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin.
0: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
1: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu ternyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
1: Ih, takut.

0: kita belum self reward ke teh. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overpriced, barang murah takut DP kualitas yang bisa ae.
1: Begitu ya dia, self reward.
0: Iyo no, Mar masih bingung kok ini kita no. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
1: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal ngana mau pilih. Soal harga, ndak usah ngana takut mahal. Kualitas apalagi, mau cari apa? Semua pasti ada. Self reward terpenuhi, kok ngana pe budget leh masih mau tasimpang for tabungan.
0: Oh, iyo Kang. Tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
1: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Eh hey, teman berdua masih di temen soal ide karis di santai siang. Pastinya buat kalian di jam segini mendingan udah pada makan aja gitu teman berdua. Ini juga udah mau menjelang makan siang ya. Jadi buat kalian semua yang sibuk banget kerjaan, yang cuman di rumah, jangan lupa makan siang tapi terus menghidrasi tubuh kalian dengan yang namanya air putih, karena cuacanya lumayan panas banget hari ini ya. Oke, kalau ngomongin soal tadi kan aku bilang siang hari ini kita punya topik ya. Aku lagi mau ngobrolin soal yang namanya ekonomi digital ya. Gimana sih peluang kita anak muda di era internet yang luar biasa saat ini ya. Jadi sebenarnya seneng banget ya siang hari ini kita bakalan ngobrolin soal ini, karena dimanapun kayaknya di rumah, di kampus, di kantor ya, kita gak ada habisnya soal yang membahas masalah perkembangan internet dan teknologi.

Ya, jadi bisa dibilang juga teman perdua ya, kalian untuk kaum yang pengen rebahan terus sambil scroll media sosial tuh harus menggunakan pikirannya kamu untuk menjadikan hobi kamu ini jadi cuan ya. Karena nanti kita bakalan bahas selama 1 jam ke depan ngobrolin di Santai Siang kali ini ya, hal-hal yang dekat banget dengan kehidupan kamu sehari-hari dan yang menghasilkan uang, yaitu ada kaitannya sama ekonomi digital ya. Mungkin kamu tuh pernah belanja online atau sering kali ya pesan makanan lewat aplikasi, jadi konten kreator juga atau lagi coba-coba. Banyak juga dari kalian mungkin posting di media sosial jualan atau bahkan menghasilkan penghasilan dari internet. Nah, semua itu adalah bagian dari ekonomi digital. Nah, sebenarnya pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa sih ekonomi digital ini? Kenapa banyak orang bilang ini adalah masa depan? Dan peluang apa saja yang bisa kita manfaatkan? Benar banget, karena perkembangan, kembali lagi ke perkembangan teknologinya. Jadi buat kamu, kita bakalan kupas tuntas selama 1 jam ke depan ya. Jadi tetap stay aja di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan nih sudah?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Teman Perendue, bisa dibilang kalau kita bahas soal yang namanya ekonomi digital tuh, kalian sebagian besar udah pada tahu ya. Ya pastinya itu aktivitas digital atau aktivitas ekonomi yang memanfaatkan teknologi yang ada ya, internet dan juga platform digital yang ada.

Nah, teman berdua ya, kalau misalnya dulu kan tuh aktivitasnya seperti ini. Orang-orang tuh harus kebanyakan datang ke toko, milih barang kalau misalnya mau beli sesuatu gitu ya. Terus kalau sekarang bedanya tuh udah gampang banget gitu, teman berdua ya. Bahkan pun saking gampangnya bikin kita mager gak sih? Ya, jadi cukup buka aplikasi, banyak barang-barang yang bisa dipilih, dan 1-2 harian, bahkan pun kalau emang barang yang kalian pilih tuh satu dalam satu kota, sehari aja udah nyampe ke rumah ya, tanpa kita harus buang waktu, buang biaya kendaraan, naik mobil, motor gitu ya, untuk pergi ke toko gitu ya. Jadi cukup buka aplikasi aja, contohnya belanja online di marketplace, kemudian pesan makanan lewat aplikasi tuh udah banyak banget gitu, teman berdua. Sambil juga aku ingetin ya, ngomongin soal pesan makanan lewat aplikasi, buat kalian yang pengen makan siang boleh tuh ya pesan aja makanannya dari aplikasi ini, teman berdua ya. Banyak juga aktivitas ekonomi ya yang menggunakan berbagai memanfaatkan teknologi internet dan juga platform digital yang ada, kayak bayar tagihan pakai dompet digital, terus jadi streamer game, konten kreator udah banyak banget, jasa desain juga secara online ini pasti banyak banget juga. Nah, bahkan saat ini teman berdua membeli skin game, berlangganan musik digital, atau menonton film streaming itu bagian juga dari aktivitas atau kegiatan ekonomi digital. Nah, yang menariknya ini teman perdua, asalkan kita pintar-pintar untuk menggunakannya. Jadi sebenarnya ekonomi digital ini membuat peluang usaha juga menjadi lebih terbuka. Kalau misalnya dulu membuka toko tuh pasti butuh banget modal yang lumayan besar, belum lagi bangun gedungnya, belum lagi kalau misalnya kalian gak bangun gitu ya, minimal kita sewa tempatnya juga, jadi butuh modal yang lumayan besar ya. Sekarang kalian tuh cukup punya modal apa tuh? Smartphone dan juga internet dan semangatnya kamu gitu, teman berdua. Jadi kamu bisa memulai bisnis dari tempat tidur ya, atau dari rumahnya kamu. Nah, pasti kalian juga bertanya-tanya ya, kalau paling sering menggunakan aplikasi apa dalam sehari? Nah, biasanya kita kan gunakan marketplace juga, medsos untuk transportasi online, ataupun aplikasi pembayaran digital. Ya, itu banyak banget digunain juga gitu belakangan ini. Nah, kenapa aku bilang aktivitas ekonomi digital tuh lekat banget dengan kehidupan sehari-hari? Nah, awalnya aja, misalnya pagi hari kita mau ke tempat kerja atau minimal ke kampus lah, teman berdua ya. Biasanya kita kalau gak ada kendaraan, pesan ojek online atau kendaraan online. Terus banyak juga dari kita yang gak bawa uang cash gitu ya, kita pakai e-wallet. Nah, siangnya lapar kayak jam segini, pesan makanan lewat aplikasi delivery. Oke gak tuh, teman berdua? Serba mudah ya. Sore harinya juga kalau pengen lihat-lihat belanja pas baru gajian, bisa lewat marketplace ya. Malam harinya pengen nyantai, nonton film streaming atau main game online. Aduh, pokoknya dari pagi sampai malam, menurut aku emang aktivitas ekonomi digital tuh gak bakalan lepas dari kehidupan sehari-hari. Nah, tanpa disadari aktivitas ini menghasilkan transaksi digital. Jadi ada beberapa profesi yang sebenarnya menurut aku lahir juga karena perkembangan ekonomi digital. Nah, kayak konten kreator, youtuber, kemudian ada TikTok kreator, ada digital marketing gitu ya, terus admin marketplace, affiliate juga gitu, teman perdua, podcaster, freelance online, dan ada beberapa lagi yang memang profesi yang lahir dari perkembangan ekonomi digital. Jadi emang dulu profesi ini mungkin belum dikenal dan belum diketahui, tapi sekarang justru menjadi lapangan pekerjaan yang cukup menjanjikan.

0: dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bulan ini kita belum sell free world code. Beli apa ya bagus? Barang branded takut overprice. Barang murah takut DP kualitas yang bisa baik.
2: Begitu ya dia, sell free world.
1: Iya noh, Mar masih bingung kok ini kita noh. Mau beli sesuatu yang DP harga tetap terjangkau. Ada saran ya, Nah?
2: Ya tuang, sekarang komang UMKM yang jual sama-sama ada di mana-mana, tinggal gana mau pilih. Soal harga, ndak usah gana takut mahal. Kualitas apalagi. Mau cari apa? Semua pasti ada. Sell free world terpenuhi, kok gana pe budget leh masih mau tas simpang for tabungan.
1: Oh iyo kang, tunggu, kita mau lihat dulu DP Instagram.
2: So DP waktu, torang generasi muda membantu perkembangan UMKM yang ada.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi...
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak.

Nah, masih ngomongin soal peluang bisnis digital di dunia ekonomi kreatif gitu, atau ekonomi digital maksud aku ya. Terlebih khusus untuk kalian anak muda yang bisa dibilang menguasai sebagian besar gimana cara kita menggunakan yang namanya teknologi gitu, teman Pradua. Nah, ini bagian paling penting dan menarik nih, teman Pradua. Kalau kalian tuh pengen mendapatkan penghasilan dari dunia digital, ada berbagai peluang yang bisa kamu cobain ya. Untuk kalian yang basicnya pengen jualan ya, biasa jualan online misalnya baju, aksesoris, apalagi kalau kalian memang tipenya tuh kayak suka banget pakai aksesoris ya, yang lucu-lucu ya. Jadi pastinya pilihan yang kamu jual itu bakalan diminati juga para pecinta aksesoris, nggak sih teman berdua ya. Selain itu juga, selain baju, aksesoris, makanan juga pastinya bakalan diburu banget. Apalagi kalau makanan ringan, makanan-makanan lokal yang kita kayak kita packaging lucu gitu teman berdua, yang berbeda dari sebelumnya tuh pasti bakalan laku gitu teman berdua ya. Atau berbagai produk-produk lokal daerah yang mungkin menurut kamu menarik, bisa kamu jualin tuh ya. Jadi sebenarnya sistemnya tuh kalau kalian gak pengen terlalu banyak menggunakan modal atau harus stok banyak, sebenarnya gak harus punya stok barang sendiri sih. Kamu bisa menggunakan sistem reseller atau dropship aja ya. Jadi lumayan loh ya teman berdua. Nah selain itu bisa juga menjadi affiliate. Nah aku lumayan tertarik juga untuk affiliate sendiri ya, karena bisa dibilang dari sebagian besar para content creator yang kita tahu, jumlah affiliate yang mereka dapetin gitu teman produk, atau dari yang mereka mempromosikan produk-produk orang lain dan mendapatkan komisi dari setiap jualan tuh lumayan ya, lumayan bisa beli apa ya skincare banyak gitu ya. Kalian pasti udah pada tahu lah cara mainnya ya, kayak barang-barang yang kamu beli terus kamu memang udah affiliate ya teman berdua. Jadi kamu bisa bikin video kayak review sepatu itu. Jadi kalau kamu taruh linknya, link di mana kamu beli itu, kamu tuh bakalan dapat komisi jika orang tuh check out kayak istilahnya ya, dari link yang kamu kasih gitu teman berdua. Nah bisa dibilang kalau kamu udah kayak gitu ya, udah mendekati yang namanya content creator gak sih, buat-buat video, fotografi, editing juga, dan lebih baik lagi kalau kamu tuh memang menguasai yang namanya public speaking ya. Karena menurut aku ya, kalau kalian udah menguasai juga yang namanya public speaking, menguasai apa yang disukain ya saat ini sama para audiens, kamu tuh bisa membangun juga audiens di media sosial ya. Jadi penghasilan tuh berdasarkan kayak dari endorsement, iklan, kerja sama brand, dan juga affiliate. Keren gak sih teman Pradua ya? Kalau juga ada yang freelancer ya teman Pradua ya, kalau kamu punya skill kayak desain grafis, untuk anak-anak desain nih yang tahu-tahu editing video, nulis, atau misalnya menguasai berbagai bahasa, jadi penerjemah juga bisa ya. Terus programming juga bisa teman Pradua ya. Kalian bisa menawarkan jasa kalian secara online aja. Sekarang udah gampang aja ya teman Pradua, tergantung dari niatnya kamu ya. Jadi bisa dibilang UMKM digital ini saatnya juga kita sebagai anak muda untuk membantu usaha keluarga masuk ke dunia digital. Misalnya membuat akun media sosial, membuat katalog online, memasarkan produk lewat internet ya. Karena ada juga beberapa mungkin senior kita, kakak-kakak kita atau kenalan kita yang nggak tahu bikin katalog di online, ya kita bisa bantu jual jasa kamu gitu teman Pradua ya, lumayan buat uang kuota. Mulai dari hal-hal kecil kayak gitu kali teman Pradua ya. Oke, sambil juga yang namanya mencoba sesuatu pasti gak selamanya mulus gitu teman Pradua ya. Pasti ada tantangannya tersendiri, nanti bakalan kita bahas tantangan seperti apa di dunia perekonomian digital ini ya. Kita bakalan bahas bersama.

Pernah nggak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya nggak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan baksamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing. Ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual. Jamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju. Temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

Iya, semua pro 2 jam 1 lebih 21 detik aku ngitin ngitungin gitu. Aku ngitungin jamnya gitu teman pro 2 saking kayaknya ini udah harus makan banget. Jadi buat kalian-kalian semua forgon nih yang belum makan, buruan makan siang dulu ya. Skip dulu aktivitasnya gitu teman pro 2 ya, dan kita makan dulu ya biar nambah tenaga juga dan bikin makin fokus di siang hari ini ya. Kembali lagi kita fokus soal yang namanya ekonomi digital ya. Memang walaupun bisa dibilang peluangnya ini sangat besar, tapi pastinya ada juga tantangan yang harus diperhatikan ya. Karena ekonomi digital bisa dilakukan oleh semua orang ya, bisa masuk ke dunia digital. Nah makanya kamu tuh harus bersaing ketat dengan yang namanya kreativitas dan konsisten ya. Jangan juga mudah percaya karena banyak banget di luar sana yang kayak investasi bodong, lowongan kerja palsu, LinkedIn yang mencurigakan ya. Jadi itu semua hoax dan penipuan, jangan mudah percaya dan tergoda ya. Selalu cek informasi sebelum kamu bertindak. Nah selain itu keamanan data kamu juga harus banget dipikirin. Kayak password yang kuat, verifikasi dua langkah, jangan juga sampai membagikan data pribadi sembarangan, karena yang namanya keamanan digital sekarang sama pentingnya dengan keamanan dompetnya kamu ya. Setuju banget gitu teman pro 2. Nah selain itu teman pro 2 ya, untuk kalian semua ya, sebenarnya masa depan ekonomi digital ini akan terus berkembang ya, para ahli juga setuju dengan hal itu ya. Tapi beberapa bidang yang diperkirakan bakalan semakin besar itu di ekonomi digital seperti AI, e-commerce, vintage, kemudian ada digital banking, ada content economy, ada game industry, dan cyber security. Jadi anak muda yang mulai belajar teknologi dari sekarang dan akan memiliki peluang lebih besar di masa depan ya. Jadi kamu gak harus semuanya jadi programmer, enggak ya. Yang penting adalah terus belajar, beradaptasi juga dengan perkembangan, dan juga apalagi terlebih khusus perkembangan teknologi. Iya gak sih teman pre-2 ya? Sebenernya udah jam 1 pula gitu ya, gak kerasa juga kita bahas ini sudah hampir sejam gitu di penghujung bahasan tentang ekonomi digital. Seru juga gitu teman pro 2, bangkitin juga semangatnya, aku kayaknya pengen coba deh ya jadi affiliate. Ya udah gak masalah gitu ya, yang penting tidak mengganggu aktivitas kerjaan utamanya kamu ya. Gak masalah, yang penting konsisten dan selalu memantau perkembangan zaman yang ada ya. Jadi hari ini kita udah belajar sama ekonomi digital, dan bukan cuma tentang ekonomi, tentang teknologi ya, tapi juga tentang peluang-peluangnya ya. Dari belanja online, jadi konten kreator, bisnis digital, semuanya punya kesempatan buat para generasi muda. Apalagi buat kamu yang masih muda-muda, saya jangan diem-diem aja ya, diem-diem baik. Jangan cuma menjadi pengguna teknologi, tapi coba-coba sekali-sekali ya menciptakan peluang melalui teknologi itu ya. Oke, mungkin segitu aja dulu ya topik kita yang kita bahas soal ekonomi digital di siang hari ini. Hari makin panas, angin juga makin gede dan berasa banget di luar sana. Semoga semua aktivitas kalian lancar. Teman-teman yang kerjaannya lapangan, yang di luar, semangat ya buat kalian. Semoga panas ini gak mengganggu fokus dan gak mengganggu semangatnya kamu ya. Semoga kamu lebih semangat lagi ya. Kalau mataharinya bakar kulit kamu, usahakan kamu juga bisa bakar balik. Enggak ya, menyerah deh kita. Kita gak bisa bakar matahari ya teman berdua ya. Yang paling pasti bakar semangat kamu juga ya. Aku masih bakalan temenin teman pre 2. Yuk kita dengerin lagu-lagu hits yang udah dipilihin spesial buat kamu di siang hari ini. Jadi tetap di sini di pre 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Kok kemana?
1: Kafe yuk.
0: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
1: Ada yang baru, cakep buat feed IG, TikTokable juga deh. Ikut gak?
0: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
1: Iya dong.
0: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widi. Duit gak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay later sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

0: RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap, bos. Nanti saya kerjakan.
2: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Saking Maxos dulu.
3: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
2: Maaf, maaf, bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Bila 7,7

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Iya, teman Pro 2 siangnya kalian masih ditemani sama Pro 2 pastinya dengan santai siang bareng Lydia Karisti. Buat kamu yang udah makan, kembali kerja lagi, semangat aja di siang hari ini. Yang di jam-jam segini baru mau keluar kerja ya, aduh, kita kayak berperang sama cuaca gak sih teman Pre2? Lagi-lagi setiap hari aku bilang cuaca ya, bukan karena aku ngeluh tapi bersyukur aja ya, panasnya sangat-sangat menusuk sampai ke dalam tulang yang bikin kita harus pastinya semangat dan iya, menggunakan cuaca ini dengan baik gitu teman Pre2 ya. Buat kalian yang lagi di jalan, lagi-lagi aku ingetin jangan lupa menghidrasi tubuh. Untuk teman-teman yang jam segini udah mulai ngantuk ya. Biasanya kalau udah makan siang ya itulah ya, ngantuk mulai terasa ya. Tapi gak masalah, mungkin tutup mata dikit 10-20 menitan atau 15 menitan gitu teman Pre2, supaya kalian agak sedikit agak sedikit terpenuhi lah keinginan kalian untuk sedikit istirahat ya. Apalagi kalau kerja kan gak mungkin kita istirahat gitu teman Pre2 ya, pastinya harus kita kerja juga ya. Tapi yang mungkin di jam-jam segini udah mulai berkurang ya kerjaannya, ya udah mungkin tutup mata sedikit dulu gitu ya, terus lanjut lagi kerja ya. Yang paling pasti buat kamu semua yang beraktivitas di hari ini, di siang hari ini yang lagi dengerin kita, thank you banget udah memilih Pre2 menjadi teman terbaik kamu ya. Aku ingetin kalian bisa dengerin juga RRI dari program 1 sampai 4 seluruh wilayah kerja Indonesia dari satu aplikasi doang ya, dan juga ada siaran luar negerinya dan fitur-fitur terbaru di dalamnya. Jadi buat kalian semua, download aplikasi streaming RRI Digital di Play Store ataupun App Store di HP kamu. Ooh.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: Duh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung, buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan? Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pintar. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan.

0: kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kusini dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri, tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, hingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

0: sepatu tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesian. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kok ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol?
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking nagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo, Kang. Makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

geng teman Pradua santai siang, masih temenin kalian semua yang lagi pada santai juga di siang hari ini ya, which is bisa dibilang untuk cuacanya masih seperti itu ya teman Pradua, dia masih standby seperti itu nungguin kamu yang semangat juga di hari ini ya. Oke, aku update lagi informasi untuk teman Pradua kali ini dari dunia olahraga ya. Ada Linda Noskova yang meraih gelar Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula di laga final minggu kemarin 21 Juni 2026 ya. Kemenangan ini mengantarkan dia menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya ya. Hal ini juga atau hasil ini memperbaiki catatan Noskova yang menjadi 2 kemenangan dari 7 final WTA. Dan saat ini juga ia berstatus sebagai petenis nomor 1 Republik Ceko mulai Senin 22 Juni 2026 ini ya. Jadi teman Pradua ya,

Ya, jadi ini juga gelar ini menjadi trofi lapangan rumput pertama dan gelar kedua dalam karir Noskova ya. Dan dipastikan ia pun menembus top 10 WTA dan menjadi petenis nomor 1 Republik Ceko ya. Linda Noskova mengalahkan Jessica Pegula dengan 6-4, 4-6 dan 6-3 di final Berlin Open.

0: dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.

banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku! Judi!

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New

Okay, teman Radio gue ada single dan lagu-lagu hits yang udah aku puterin spesial buat kalian yang antar kita di menit ke-54. Lepas dari pukul 2 siang, udah saatnya Lydia pamit undur dari rumah dengan teman Radio gue. Udah selesai kayaknya bagiannya aku untuk temenin teman Radio gue di siang hari ini. Tapi tenang aja, masih ada kru dari Radio yang bakal temenin kamu di sore ceria dan juga jaga malam nanti ya. Pasti tetap dengerin kita teman Radio gue, bakalan seru-seruan terus bareng kamu. Dan selamat beraktivitas, melanjutkan aktivitas kalian di menjelang sore hari ini. Semoga aman lancar dan pastinya jangan lupa terus menghidrasi tubuh kalian dengan air putih ya teman-teman. Jaga kesehatan dan semangat pastinya. Lydia pamit dan bye-bye.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Ngana ada lihat tuh berita tentang hilirisasi? Dorang bilang itu penting sekali buat orang ekonomi. Mar, kita bingung. Bagaimana itu, eh?
1: Tahu no. Hilirisasi itu rupa begini dah. Biasanya kan, torang cuma aja jual bahan mentah, rupa nikel, pala, atau cengkeh. Tapi, kalau torang olah supaya jadi barang langsung pake, rupa contohnya tuh nikel jadi baterai, pasti DP harga lebih tinggi.
0: Oh, begitu. Jadi, bukan cuma jual mentah, Mar kasih jadi barang yang bisa dipakai langsung.
1: Iyo, kan kalau begitu, pasti DP harga berkali lipat. Selain itu, banyak pabrik dan industri yang mau buka di sini. Torang anak muda boleh dapat kerja, dapat ilmu, dan boleh mau berinovasi.
0: Berarti torang bukan cuma jadi penonton, Kang. Mar, jadi pelaku ekonomi, le. Wih, keren itu.
1: Iya, no. Makanya, kalau suka jadi anak muda yang keren, torang dukung program pemerintah, hilirisasi, dan industrialisasi.
0: Iya, mesti komang mau dukung. Kalau begitu, kumpul jutong pe tamang-tamang. Kong ajak dorang le sama-sama bangun torang pe negeri ini.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: V. Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Haha, hihi, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

97,7 Prodo FM, teman terbaik kamu. Hai teman-teman Prodo, bareng Jihan di sore ceria nemenin kalian semua di sini. Dan hari ini aku bakal nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti, teman-teman, di hari yang cukup cerah ini, di hari Senin. Semoga hari Senin ini berjalan dengan baik dan juga lancar buat kalian semua. Semoga bahagia selalu yang lagi liburan sekolah, enak banget ya. Yang harus kerja tetap kerja, selesain aja deadline-deadline kita, guys. Jangan sampai lupa untuk balancing hidupnya gitu kan. Jangan sampai lupa juga untuk hidrasi tubuh, karena panas banget, jangan sampai kita dehidrasi. Reapply sunscreen juga jangan sampai lupa. Dan aku bakalan ngasih beberapa updatean buat kalian semua. Tapi sebelum itu, of course bakalan ada lagu-lagu yang nemenin kalian semua. Salah satunya dari Doja, Chance Central sih.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukannya hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: Teman terbaik kamu.

0: Besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, sebelum kita masuk updatean-updatean yang udah aku siapin buat kalian semua, aku cuma pengen ngasih tahu kalian tuh nggak cuma bisa dengerin berdua di mobil atau di rumah gitu kan, di radio monitor, tapi juga bisa di RRI Digital. Jadi ada aplikasi yang namanya RRI Digital yang bisa kalian download di App Store atau di Play Store gitu, dan mempermudah kalian buat dengerin Prodo FM sekali lagi dimanapun dan juga kapanpun. Fitur-fitur di dalamnya juga informatif banget teman-teman. Kayak misalnya kalian bisa tahu penyiarnya siapa aja, segmennya apa aja, itu yang paling penting. Karena suka banyak yang salah kalau misalnya requestannya nggak sesuai sama jamnya gitu. Jadi kalian bisa tahu tuh join request kapan, curhat-curhat kapan gitu kan teman-teman Prodo, atau mau dengerin Magota Sore Ceria. Jadi tunggu apa lagi? Apalagi buat teman-teman yang suka join di request atau curhat-curhat, atau bahkan mau kirim-kirim salam aja, di Pro 2 untuk di RRI Digitalnya sendiri udah disediain comment section atau kolom komentar yang bisa kalian akses, mempermudah kalian banget. So tunggu apa lagi, langsung di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.

RRI dengan Esensi Buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Sebelah itu juga 7 FM, teman-teman terbaik kamu di tengah cuaca yang sangat amat cerah ini gitu ya, teman-teman Pro 2. Sayang banget kalau misalnya kalian nggak melihat matahari di pantai, atau seenggaknya kalau misalnya biasanya gitu kan ada yang suka ke Malalayang Beach Walk atau ke Sun Bay gitu, kayaknya okay banget buat ngelihat sunset di hari ini. Karena jujur dari kemarin juga okay banget gitu ya, apa namanya, suasana dari Manado sendiri, dan juga yang paling penting adalah panasnya bukan main kalau siang hari. Tapi ya mau gimana lagi, karena kan kita sedang menghadapi El Nino gitu ya, teman-teman Pro 2. Dan sebenarnya yang aku ambil dari rri.co.id gitu, masyarakat juga diimbau untuk menerapkan pola hidup sehat guna mencegah gangguan kesehatan akibat El Nino sendiri. Paparan panas yang berlebihan itu bisa menyebabkan kehilangan cairan dan lebih cepat meningkatkan resiko dehidrasi. Jadi buat kalian semua, makanya aku sering banget ingetin, jangan sampai lupa untuk hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup gitu ya, teman-teman Pro 2. Apply dan juga reapply sunscreen. Kalau kata ahli kesehatan masyarakat Yusuf Kristianto yang ngobrol sama Pro 3 di hari Minggu kemarin nih, teman-teman Pro 2, kondisi saat ini nih ya, kemarau yang panjang, debu polutan di udara juga cenderung meningkat, dan hal ini bisa berdampak pada kesehatan pernapasan juga. Jadi hati-hati juga, teman-teman. Oleh karena itu, penggunaan masker disarankan untuk membantu mengurangi paparan debu dan partikel polutan lainnya, terlebih saat beraktivitas di luar ruangan. Terus juga anak-anak menjadi kelompok yang rentan, jadi buat teman-teman yang punya saudara, ponakan, atau anak bahkan ya, itu tuh dijaga baik-baik, aktivitas luar ruangan pada jam-jam suhu tinggi juga diminimalisir gitu. Perlindungan ekstra yang diperlukan biar tidak terkena heat stroke juga, maupun dehidrasi, itu tuh banyak banget. Kayak misalnya, jangan mengabaikan rasa haus, kebutuhan cairan itu harus segera dipenuhi. Dan edukasi dan penyuluhan terkait kewaspadaan terhadap dampak cuaca ini dinilai perlu terus ditingkatkan. Penyampaian informasi juga dilakukan dengan metode edukatif, kayak misalnya ngobrol. Jadi mudah juga dipahami satu sama lain. Jadi kalau misalnya kalian udah denger ini, jangan sampai lupa untuk reminder lagi, sounding lagi ke teman-teman, orang-orang tersayang yang kurang aware nih ya sama apa namanya, kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar. Jangan sampai lupa tuh kalau misalnya anak kecil adalah salah satu masyarakat kelompok masyarakat rentan. Terus juga jangan sampai lupa untuk minum air putih yang banyak, karena kalau misalnya kurang aja bisa dehidrasi sekali lagi. Terus juga jangan sampai lupa untuk apply dan reapply sunscreen 2-3 jam sekali, teman-teman Pro 2, karena kita menghindari sinar UV yang bisa menyebabkan kanker. Dari sini udah aku remind ke kalian, jadi jangan sampai lupa untuk diterusin ke teman-teman atau orang-orang tersayang lainnya.

0: RRI dengan esensi buku. Teman Pro 2, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Someday. Buku ini ditulis oleh Wina Effendi. Teman Pro 2, novel berjudul Someday mengisahkan perjalanan seorang remaja perempuan bernama Chris yang memiliki obsesi besar dalam dunia olahraga renang. Dalam hatinya terbakar ambisi untuk menjadi yang terbaik saat Olimpiade tiba. Namun, kisahnya berubah saat seorang pemuda bernama Art masuk ke dalam kehidupannya. Art dengan pesonanya yang memikat mampu membuat Chris terpesona. Namun, ironisnya, kehadiran Art justru membuat Chris melupakan segala mimpi dan ambisinya dalam renang. Renang yang sebelumnya menjadi kenangan berharga dari almarhum ibunya, perlahan terpinggirkan dalam kehidupan Chris. Namun, suatu hal tentang Art akhirnya menyadarkan Chris bahwa mencintai seseorang tidak seharusnya membuatnya melupakan segala cita-citanya. Chris menyadari bahwa Art tidak pantas menggantikan segala impian yang selama ini telah menjadi bagian dari dirinya. Novel ini dengan latar belakang sekolah tidak hanya menghibur pembacanya, tetapi juga memberikan pesan yang mendalam. Someday cocok untuk menginspirasi remaja muda agar tidak salah memilih antara cinta dan impian yang selama ini mereka idamkan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta. It's Music Trap Date.

Updatean lagi teman-teman, kali ini dari dunia perfilman animasi, di mana film Toy Story 5 itu tuh mencatat awal yang sangat kuat di box office Amerika Utara dengan pendapatan itu tuh sekitar 17,5 juta dolar Amerika Serikat. Banyak banget, guys. Hanya dari penayangan previewnya aja, angka ini juga jadi salah satu yang tertinggi sepanjang tahun 2026. Dan film terbaru dari Disney dan juga Pixar ini teman-teman Pro2, bahkan diprediksi bisa meraih hingga 150 sampai 175 juta dolar Amerika Serikat pada akhir pekan pembukaannya. Jadi jika tercapai nih, ini akan menjadi debut terbesar dalam sejarah franchise Toy Story. Dan tapi keren banget sih, gokil. Dan di film kali ini tuh Woody, Buzz Lightyear, Jessie dan juga temen-temennya gitu ya, bakalan menghadapi tantangan baru dari teknologi modern of course-nya. Karena udah lihat rilisannya juga kan ya, untuk trailernya. Dan film ini kembali menghadirkan suara dari Tom Hanks, terus juga Tim Allen dan juga Joan Cusack seperti biasanya. Dan buat kamu nih teman-teman Pro2 yang tumbuh bareng Toy Story, film ini kayaknya wajib untuk jadi daftar tontonan deh. Jadi buat teman-teman kalau misalnya emang udah ada jadwalnya, nanti kita update lagi. Atau kalau misalnya emang ada update terbaru mengenai Toy Story, bakalan aku update lagi buat kalian semua.

Hari Kebangkitan Nasional menjadi momentum untuk menyalakan kembali semangat persatuan, perjuangan, dan kepedulian terhadap masa depan bangsa. Semangat kebangkitan tidak hanya tentang mengenang sejarah, tetapi juga tentang menyiapkan generasi penerus yang kuat, cerdas, dan berkarakter. Generasi muda sebagai aset terbesar bangsa adalah tunas harapan Indonesia yang kelak akan melanjutkan perjuangan membangun negeri. Menjaga tunas bangsa berarti memberikan pendidikan yang baik, menanamkan nilai moral, memperkuat rasa cinta tanah air, melindungi generasi muda dari pengaruh negatif yang dapat melemahkan masa depan bangsa. Kedaulatan negara tidak hanya dijaga melalui kekuatan wilayah dan sumber daya, tetapi juga melalui kualitas generasi penerusnya. Karena bangsa yang kuat lahir dari generasi yang berilmu, berintegritas, memiliki semangat nasionalisme. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Mari bangkit bersama, bergerak bersama, menjaga tunas bangsa demi Indonesia yang maju, mandiri, dan berdaulat. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Bangkit untuk pendidikan, bangkit untuk generasi, bangkit untuk

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah, emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

0: jadi salah satu rekomendasi buat kalian semua gitu ya. Selain melihat sunset, sunset of course di Manado yang lagi cantik-cantiknya, ini jadi salah satu referensi juga dan juga rekomendasi dari aku. Karena sayang banget kalau misalnya kalian udah nonton Avatar yang sebelumnya tapi nggak nonton yang ini. Atau bahkan buat kalian semua yang udah nonton tapi lupa nih ya, bisa di-rewatch lagi aja.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro

Kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.

0: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Manado dan sekitarnya. 24 Hour Kids Music Station.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Tahu enggak sih? Gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

dengar Pro 2 FM. Lebih hari, lebih seru. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM Manado, teman

0: banyak cara untuk mendapatkan banyak uang. Tapi yang pasti, judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental.
1: Bahaya

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: This is 97.7 Pro 2

Masih bareng Jihan, teman-teman berdua di sore ceria kali ini yang sudah menutup hari juga gitu ya, dengan sunset yang indah di Manado. Kenapa sih aku sering banget soundingin mengenai itu? Karena menurutku Manado adalah salah satu tempat di mana kalian bisa melihat sunset paling indah. Iya nggak sih teman-teman berdua? Yang warnanya cantik banget, terus juga yang kalian tuh effortless banget gitu. Kalian cuma tinggal ke arah boulevard 1-2 atau ke Malalayang, kalian udah bisa ngelihat. Atau bahkan kalian yang di tempat-tempat tinggi kayak Jalan Sehat dan lain-lainnya juga bisa ngelihat gitu. Emang cantik banget, kaya banget Manado tuh dengan segala keindahan alam yang ada. Jadi sayang banget kalau kalian lewatin, atau bahkan cuma sekedar olahraga terus menyaksikan matahari tenggelam juga oke banget gitu ya. Anyway teman-teman berdua, kalau misalnya kalian lagi di jalan, hati-hati di jalan, karena abis ini aku masih bakalan ngasih satu updatean lagi mengenai BMKG gitu ya. Tapi tenang aja, kita bakalan terus bareng-bareng sampai jam 12, tapi gak sama aku, sama Arya. Jadi buat kalian yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, yang lagi di jalan pulang atau bahkan mau nongkrong gitu kan, hati-hati, jaga diri dan juga jaga kesehatan kalian. Ada satu lagu yang bakalan aku kasih, yaitu ada dari Tulus, of course, hati-hati di jalan. Ini dia.

0: across your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen ing pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

0: Teman-teman, Pro 2, seperti janjiku, aku bakalan ngasih beberapa lagu buat kalian semua sebelum akhirnya nanti masuk di Jaga Malam. Tapi sebelum itu bakalan ada updatean buat BMKG di malam hari ini. Yang mau nongkrong, yang mau ada perjalanan jauh atau mau pulang gitu kan, hari ini tuh bakalan cerah gak sih? Teman-teman Pro 2, dilihat dari perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika dari BMKG Samratulangi, itu tuh di Manado sendiri nanti malam diperkirakan akan cerah berawan, di Bitung diperkirakan akan cerah berawan. Of course, kayaknya di Sulawesi Utara hari ini cerah ceria mantap gitu ya. Tomohon, Kota Mobagu, Minahasa, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Bolmong, Bolmong Utara, Bolmong Selatan, Bolmong Timur, bahkan Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan juga Kepulauan Talaut diperkirakan malam hari ini sampai dini hari nanti diperkirakan akan cerah berawan. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang hari ini mau berpergian, mau nongkrong, atau ada perjalanan jauh, cuman make sure jaga keselamatan aja ya. Semoga beneran gak ada perubahan cuaca secara mendadak yang bikin repot. Tapi jangan sampai lupa untuk tetap pakai jaketnya, apalagi untuk teman-teman yang mengendarai motor atau mau ke tempat yang outdoor gitu ya teman-teman Pro 2. Karena dari kemarin tuh anginnya cukup kenceng, gak pagi gak malam. Jadi jangan sampai masuk angin karena ini masih hari Senin.
1: Teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari

0: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah. Bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Hours, Kids Music Station.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
2: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Energy.
4: Hit music.
3: Your number one station in your heart.
4: The music.
5: Cuma di Perlu FM yang bisa bikin teman Perlu single.
4: Perlu FM, teman terbaik kamu.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Pro 2 FM mana dong?
2: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
3: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
4: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
1: Dari jalan radio nomor 1 di Kalares Manado, selamat malam semua teman Pro 2. Happy Monday di hari Senin yang tidak begitu hektik ini ya, yang mungkin kamu menjalani hari ini penuh dengan rasa tenang dan juga kalem. Kenapa? Karena mungkin beberapa hal yang tidak begitu bikin kamu buru-buru, justru bikin kamu menikmati sepanjang hari ini gitu ya. Ya walaupun emang beberapa di antara teman Pro 2 kayaknya juga benar-benar sejor-joran itu sama beberapa hal di sepanjang hari ini. Jadi yang paling pasti kita bakalan cooling down di malam hari ini sambil seru-seruan sampai menjelang jam 12.30 malam nanti nih teman Pro 2. Arya bakal nemenin kalian semua sambil ngasih informasi-informasi terup to date dan bakal puterin lagu-lagu hits dan juga enak nemenin kalian semua yang kayaknya di malam hari ini juga bakal menempuh perjalanan biar gak ngantuk ditemenin sama angin yang kayaknya juga bertiup cukup kencang di sepanjang hari ini ya, even sampai dengan malam hari ini. Karena kalau kita ngeliatin pemantauan dari BMKG Sulut yang ngingetin terus ke kita semua bakalan ada angin kencang di sepanjang malam hari ini, terlebih khusus untuk warga Kota Manado dan sekitarnya. Jadi make sure kamu tetap berhati-hati aja di sepanjang perjalanan dan stay safe sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

teman-teman terbaik kamu. Sebelum kita seru-seruan lanjut lagi di sepanjang jaga malam hari ini, Arya mau ngingetin untuk kalian semua informasi yang gak boleh kalian semua lewatkan. Karena sekarang kamu juga bisa tetap keep up to date dengan semua hal yang terupdate ya teman berdua, yang bisa dibilang dari hiburan juga boleh banget, dari olahraga apalagi, karena sekarang untuk bola gembira bisa kamu dapetin di rri.co.id. Berita seputaran Piala Dunia 2026 bisa kamu dapetin di sana, termulai dari jadwal pertandingan, hasil pertandingan, dan yang seru-seru juga bakalan diupdate di sana. Apalagi ngomongin soal berita-berita terkini ya teman Pro 2, yang mana sekarang kamu juga bisa share ke semua platform media sosial yang kamu punya dengan membaca berita dan juga informasi dari rri.co.id. Dengan looks yang lebih fresh bakalan bikin kamu makin lama betah untuk baca berita dan informasi di sana. Makanya jangan sampai ketinggalan, baca berita di rri.co.id, dan kamu juga bisa dapetin akses untuk streaming ke radio streaming di program 1-4 di seluruh Indonesia. Bisa dapetin akses juga untuk ke RRI Net, dan banyak banget semua yang seru-seru bisa kamu dapetin di rri.co.id. Makanya jangan sampai lupa teman Pro 2, once again di segmentasi bola gembira sampai dengan 19 Juli mendatang bisa kamu catat di sana, mulai dari jadwal pertandingan dalam waktu dekat ini, which is today, malam hari nanti di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat, akan ada pertandingan dari grup J, which is ada Argentina bakalan bersanding dengan Austria, yang tentunya diikuti juga di pukul 3 dini hari nanti ada Prancis versus Irak, dan semuanya bisa kamu dapetin di rri.co.id. makanya jangan sampai ketinggalan, semua informasi dan berita bisa kamu dapetin di satu sentuhan aja di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda? Alasannya sederhana, bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
1: 24 Hour Kids Music Station.

Ngomongin soal momen Piala Dunia 2026 yang selalu dinanti-nantikan sama semua orang ya teman Pro 2. Tentunya banyak banget orang yang sebisa mungkin dapetin akses untuk layanan yang bisa dibilang streaming gratis. Terus udah gitu juga jadi salah satu hal yang bikin orang-orang mencari cara untuk bisa menikmati Piala Dunia dengan cara apapun. Tapi tahu gak sih teman Pro 2, kalau sekarang kita juga dikasih peringatan sama komisi yang menginformasikan kalau misalnya si Piala Dunia 2026 ini tentunya jadi celah untuk cyber crime dari mana aja gitu ya, yang mana dimanfaatkan juga untuk momen kemeriahan Piala Dunia 2026. Dan FYI aja nih teman Pro 2, salah satu modus yang mereka lakukan yaitu membuat sebuah situs streaming palsu untuk ngejebak korbannya, yang basically Kaspersky selaku perusahaan keamanan cyber asal Rusia juga mendeteksi setidaknya ada sekitar 336 domain palsu yang katanya juga meniru situs web resmi turnamen. Sebagian di antaranya juga dirancang untuk menjebak penonton lewat layanan streaming palsu ini. Bahkan penyerangan membuat situs web ini yang bisa dibilang juga ngeklaim menyediakan akses gratis ke siaran Piala Dunia 2026 setelah menggunakan sebuah lencana klik tonton sekarang. Nah, mereka diminta untuk mendaftar biar bisa dapetin akses ya kan teman Pro 2. Biasalah embel-embel. Tapi lebih lanjutnya lagi, si user ini bakal diminta untuk membayar sejumlah biaya dengan mata uang kripto untuk akses turnamen lifetime atau seumur hidup lah ya. Dan Kaspersky juga memperingatkan modus ini berpotensi untuk menguras dana kripto atau bahkan justru dari saldo mBanking untuk mencuri data dan juga pendaftaran dari user sendiri ya teman Pro 2. Bahkan Kaspersky juga bikin sebuah pengumuman di platform semacam informasi di mana ada platform taruhan dan juga prediksi pertandingan palsu di mana sebuah situs berbahasa tertentu juga meminta informasi ekstensif berupa nama depan dan juga nama belakang, bahkan sampai dengan alamat email, nomor telepon dan data-data lainnya untuk membuat dalih pembuatan akun gitu ya. Dan situs serupa berbahasa Portugis juga ditemukan nih teman Pro 2, yang mana menampilkan jadwal pertandingan yang katanya bakalan dilangsungkan selama beberapa minggu ke depan. Dan untuk berpartisipasi dalam momen ini, user juga nanti bakal diminta untuk memberikan nama, email dan juga data pribadi lainnya. Bahkan sampai dengan modus ini bisa dibilang bakal bikin usernya rentan terhadap pencurian kredensial ya, terutama bagi yang menggunakan kata sandi yang sama di berbagai layanan atau bahkan platform media sosial, atau lebih buruknya lagi di saldo mBanking kamu teman Pro 2. Karena skenario ini bakal melibatkan beberapa pihak juga, yang mana kalau misalnya kamu juga ngeklik tautan tertentu bakalan langsung ludes terhabis semua data-data kamu atau bahkan saldo kamu di beberapa tempat tertentu gitu ya, e-wallet dan lain sebagainya. Ya intinya diingetin juga ke kita semua, kalau misalnya ngomongin soal teknologi yang makin canggih juga, kita tuh emang pada dasarnya harus juga memperhatikan hal-hal apa yang bakalan kita akses, informasi yang bakalan kita berikan dan lain sebagainya ya kan. Dan yang paling pasti kita juga harus memilah dan juga memilih kira-kira mana nih yang benar-benar valid, mana yang benar-benar bisa dibilang real atau bahkan palsu dan bisa dibilang juga merugikan diri kita sendiri ya teman Pro 2. Makanya jangan sampai kamu salah kaprah dengan informasi yang bakalan kamu dapetin, informasi yang bakalan kamu berikan di layanan mana aja. Karena sekali lagi untuk informasi-informasi seputaran dunia Piala Dunia 2026 bisa kamu dapetin di mana lagi kalau bukan di rri.co.id, di segmentasi Bola Gembira yang bakalan terus nemenin kamu semua teman Pro 2 sampai 19 Juli mendatang.

0: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: 3, 2, 1. Hits Music Station only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat MLC bareng sama gue, Edit Tama. Yang menilai di malam hari ini, teman pro 2, di hari Senin yang sangat ceria sekali, bukan? Semoga ya, semoga hari Senin ini menjadi hari yang baik buat lo semua dimanapun lo berada tentunya. Dan di malam hari ini, spesial banget kita kedatangan seseorang yang mungkin lo juga udah tahu ya dari sosial medianya Pro FM ya. Karena malam hari ini kita akan bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi. Tapi yang malam hari ini spesial karena kita bakal ngobrol barengan sama Selena. Alright, kita bakal ngomongin soal single terbarunya ya, yang collab barengan sama Andi Rianto. Nih, pasti udah tahu lagunya dong ya. Pokoknya buat lo semua teman produksi malam hari ini yang pengen bertanya, yang pengen ikut seru-seruan, boleh banget langsung join di live chat YouTube Radio Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal ngobrol-ngobrol selama 1 jam ke depan, jadi pastiin buat duduk yang manis, cari posisi terbaik karena kita bakal ngobrol-ngobrol banget Selena setelah yang satu ini ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MNC Music Live Chat dan malam hari ini Edin udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia, Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai, Kak.
0: Halo, apa kabar, Selina?
1: Puji Tuhan, baik, Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya,
0: ya?
1: Di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu, dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya, iya, iya. Wow. Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang extrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Aku kayaknya dua-duanya deh, ambil deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep, biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti ya kan? recharge-nya adalah nangis ya.
1: Iya, aku nangis toh, Kak. Oh, iya. Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya, Kak. Aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, lagi capek banget, aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energi balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi masih semangat ya malam hari
1: masih.
0: Ini
1: masih, aku gak tahu kenapa kalau ke radio aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran.
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selainnya gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh, makan.
1: Iya, Kak. Aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang, Kak, ngomongin sih, jujur iya kan? Sih.
1: Aku dari kemarin tadi makan dua, Kak. Kayak di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya, menggendut ini di sini.
0: Oh, emang Selin tuh tipenya yang harus balance, guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Iya, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi aja sih.
0: Aja, ya, iya. Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau enggak malas sih, Kak. Kita tahu di Idol kan kita dapat padel kan. Kita
0: dapat
1: kita dapat Kak hari Jumat atau hari Sabtu antara itu.
0: Okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang, Kak. Kan ada coaching ya.
0: Benar.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kaniki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kaniki. Aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan? Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang, Kak, coaching, Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh, ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, Kak.
0: Astaga.
1: Nah, ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel. Dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting, Kak. Jadi kita gak jadi. Kita nggak jadi pakai rok lucu itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi
1: gak
0: jadi. Astaga, bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget, Kak. Bersyukur. Nggak tau, aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Apa? Pas ada dua cuciku aku.
1: Betul, no, pasti happy banget ya. I'm so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada sebenarnya single kemenangan ya. Single kemenangan yang diciptakan oleh Malini.
1: Iya, Kak Malini, Kak Jayen, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright. Gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engeh tuh dari liriknya sih, Kak. Mm-hmm. Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya, bener.
1: Aku gak tau kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih kata ya? Cinta-cintaan banget gitu loh. Bener, tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Okay. Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung saya kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas refnya sih.
0: Oke.

0: tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener. Tapi ya kita gak usah meragukan tulisannya Kamali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Arianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget
0: sih. Ya menurut aku juga keren tuh kan.
1: Oke, Pak Brodo, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Yeah.
1: Jadi buat Pak Brodo semua yang pengen ikutan seru-seru nih malam hari ini, pengen bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi ke Prodo 2, jadi pastiin tetap di RLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina.
1: Hai.
0: Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrol?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen udah cerita-cerita di balik Idol yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak. Iya. Dari berarti kita sempat karantina Desember, Desember, okay. Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya. Iya, result and reunion-nya ya.
1: Konser kemenangan enggak?
0: Oh, konser kemenangan.
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu jadi dari result reunion ke konser kemenangan kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita enggak boleh ya?
0: Iya, benar.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, benar.
1: Serasa enggak kangen aja sih waktu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu.
1: Iya.
0: Ya. Tapi ada enggak sih momen-momen yang paling teringat sama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Enggak, lagi nunggu... Nunggu sembako.
0: Aduh, kok lawa?
1: Nunggu... Kan kita sering mau syuting kan, jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting.
0: Oh,
1: ngantri.
0: Okay.
1: Ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Itu kita sering ngobrol, itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu bosen ngobrol akhirnya.
1: Soalnya, coba kalau ada HP Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin menuju ke final, berarti makin dikit orangnya kan. Itu gimana rasanya?

0: Ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: Casey sih, pas Casey pulang.
0: Oh, Casey. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama Casey kan. Oh, bahkan dari Jajing tuh aku satu hari sama Casey. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh Casey. Kan si Casey kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan dari aku kak, selamat hari ini. Kapan Casey kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah.
0: Iya,
1: dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau kak. Karena teman aku yang satu. Karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20, aku 18.
0: Okay.
1: Jadi kan masih deket kan. Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia tuh lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
0: Oh iya, oke.
1: Apa-apa ditinggalin. Itu kayak
0: Kok clumsy ya?
1: Clumsy banget kak Casey itu. Mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Okay. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau nggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
0: Selalu melengkapi ya emang ya.
1: Iya, tapi bener-bener sedih itu sih pas Casey pulang sih.
0: Alright.
1: Kayak kehilangan pacar ya.
0: Aduh. Oke, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan di penampilannya kan. Ada nggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih inget, masih diterapkan bahkan?
1: Kalau Celine tuh inget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
0: Wow.
1: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha sempat ngejelasin juga. Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah. Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan masih feel-nya beda gitu.
0: Oke,
1: ya gitu sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu. Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
0: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
1: Iya. Iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
0: Oke. Kalau malam hari ini.
1: Kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
0: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Jian Prayas, dan juga Nirianto, ini menurut Celine,
1: pandangan tentang Celine, apa?
0: Tentang apa nih?
1: Ini pertanyaan yang sulit tanya ya.
0: Betul, ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
1: Aduh, apa lagi dijelasin sama kakak? Aduh, maaf ya teman-teman.
0: Gak apa-apa.
1: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungannya bisa dibilang toksik lah kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
0: Aduh.
1: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
0: betul, definisi cinta itu buta ya.
1: Iya. Iya.
0: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
1: Bener.
0: Tapi nih, misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
1: Ini kalau aku ya kak.
0: Iya. Misal, ini kan misal ya. Ini kan misal.
1: Kayaknya aku akan tetap berada.
0: Akan tetap
1: ya. Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati nih jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
0: Betul.
1: tapi tetap akan balik karena menatap ini.

0: Iya, karena aku sangat bucin juga ya orangnya ya.
1: Benar, oke.
0: Iya, tapi aku sekarang kan nggak punya pacar ya, jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja. Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di sumpah mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan, takutnya nggak bisa keluar.
0: Iya, tapi nggak bisa keluar, bukan takutnya kenapa-napa.
1: Aduh. Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati nih barengan sama Andi Rian. Tapi jadi kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Selina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal direct-nya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku udah baru tahu pas kemarin dari Kamel tuh ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya bener.
0: kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Okay. Yeah. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebenarnya kita ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamel tuh. Itu kita ngomongin ini nih, kalau di punya aku tuh nggak mau nonjolin gimana-gimana, tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat enak lah ke orang-orang.
0: Bener. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin. Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu kilat hari
1: sekali,
0: jadi ya katanya.
1: Kilat
0: ya?
1: Sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke. Okay.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. Lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Kita lagi break sebentar nih, lagi di dengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu berarti.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya, kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak gak share sama diri saya sendiri ya kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
0: Aduh, masa bukan penyanyi juara satu ya, mungkin dong
1: gitu. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo aku.
0: Aduh, seru banget nih. Oke, sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yups.
0: Kita, aku sih lebih tepat, aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget nih, Kak.
0: Udah excited banget ya. Oke, Rapid Question. Jadi, aku punya beberapa pertanyaan. Nanti Selin jawab secara cepat. Oke. Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong. Nanti gak main diam. Dong.
1: Iya
0: dong. Oke, sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP.
0: Oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada, kalau bukan HP,
0: MP3. Yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Belajar lagu dari mana?
1: MP3
0: beneran
1: MP3. Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, okay. Bisa kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sangat canggih.
0: Bisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu.
1: Enggak dong kak. Enggak ya. Kita harus fokus. Harus fokus.
0: Oke, next. Sebutkan hal yang paling berani yang pernah Selin lakuin.
1: Masuk idol.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Maksudnya itu adalah keputusan yang cukup berani. Kenapa tuh? Maksudnya kan sebelumnya juga sempet dan banyak kan ikut lomba sebelumnya kan?
1: Iya, karena kalau masuk idol nih pasti hidup aku bakal berubah ya kak, karena exposure-nya kalau di Indonesian Idol. Dan juga ya kalau jadi Indonesian Idol ya berarti jadi penyanyi beneran kan?
0: Iya bener-bener.
1: Iya, maksudnya kayak orang-orang melihat aku, oh beneran penyanyi gitu.
0: Betul,
1: loh.
0: Betul.
1: Itu yang pasti kan bakal ada yang gak enak yang mengikuti ya. Betul. Maksudnya kayak pasti bakal ada haters dan lain-lain. Dan mungkin dulu itu belum siap dengan itu gitu loh.
0: Okay.
1: Itu menurut aku itu aku lumayan berani ya. Dan
0: iya
1: melawan
0: sih
1: banyak orang di sini.
0: Oh betul.
1: Iya, maksudnya lawannya banyak banget dan bagus-bagus kan kak pastinya.
0: Betul, satu Indonesia lawannya.
1: Satu Indonesia.
0: Betul. Wow, gokil. Tapi sekarang gimana maksudnya cara-cara ngehadapi ini? Maksudnya ya pasti ada lah ya beberapa orang yang agak nyinyir ya kan.
1: Banyak.
0: Udah dialesin masih banyak.
1: Tapi
0: gimana? Maksudnya Celine tipikal yang maksudnya ngebaca banget, maksudnya ngeliatin satu-satu kayak komennya atau kayak ya udah cuek aja deh gitu.
1: Sempat aku bacain juga.
0: Oh,
1: sempat kayak ngedrop juga pastinya sempat ya. Tapi hal kayak gitu tuh malah ngebentuk aku lama-lama.
0: Okay, benar.
1: Maksudnya kalau mau gede harus ngelewatin ini, harus siap mental.
0: Mentalnya harus kuat gitu ya, harus menjadi idola. Asik.
1: Nanti kakaknya jadi idola Indonesia.
0: Jangan.
1: Hi guys, please vote.
0: Gak. Masuk ke TV aja belum itu. Udah gugur duluan ya. Okay, kita lanjut lagi. Sebutkan satu hal yang bikin Celina langsung bahagia.
1: By chewy cookie.
0: Okay.
1: Makan
0: ya.
1: Gak tau kalau makan tuh pasti happy.
0: Okay, makan langsung pasti happy gitu ya. Nah, ini ngomongin soal makanan. Kalau harus milih satu makanan yang bisa dimakan seumur hidup.
1: Oh my god.
0: Apa itu?
1: Nasi Padang. Please, nasi Padang, I love you.
0: Nasi Padang the best sih.
1: The best sih.
0: Tapi biasanya nasi best. Padang lauknya apa?
1: Rendang.
0: Oh, rendang.
1: Iya, bahkan sampai sekarang aku belum pernah nyoba ayam pop tau kak.
0: Enak
1: enggak sih?
0: Heeh. Ya, enak. Ya enak.
1: Kalau aku cuma makan rendang doang. Jadi kalau nasi Padang cuma rendang sama nasi.
0: Bener. Tapi emang nasi Padang tuh adalah pilihan aku juga kalau lagi lapar.
1: Ya.
0: Bahkan pernah ada satu momen aku langsung beli 2 bungkus.
1: Wow.
0: Emang lapar.
1: Emang lapar aja.
0: Kali ini judulnya adalah ganjel-ganjel dulu nih. 2 bungkus aja.
1: Ganjelnya 2 bungkus, guys.
0: 2 bungkus, bener. Oke, lanjut lagi.
1: Mantap.
0: Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
1: pertanyaan simpel tapi sulit untuk aku pikirkan.
0: Betul. Apa itu? Momen apa itu?
1: Enggak ada lagi kak yang
0: masa.
1: Iya.
0: Masa sih?
1: Karena aku bersyukur setiap momen itu.
0: Eish, keren. Bagus, bisa ngeles.
1: Terlalu
0: jujur ya, Mam.
1: Tapi sih kayak enggak tahu kayak belum ada yang.
0: Belum ada ya. Kayak ya udah aja lah ya. Benar. Oke.
1: Aneh gak sih kak?
0: Enggak.
1: Oh enggak ya?
0: Enggak.
1: Tak kira. Sumpah takut aneh lagi. Takut enggak. Ternyata aku
0: tenang aneh. Tenang aja. Okay, lanjut ya. Kalau punya mesin waktu, kira-kira mau ke masa lalu atau ke masa depan?
1: Masa depan.
0: Ya? Kok ditahan?
1: Masa depan.
0: Iya,
1: masa
0: kenapa?
1: Depan. Kepo aja.
0: Apa? Maksudnya yang dikepoin apa gitu?
1: Jodohku siapa, habis itu nanti aku bakal gimana di kehidupan masa depan.
0: Okay,
1: nggak pengen mengubah apa-apa sih, tapi
0: pengen tahu aja.
1: Okay,
0: spill dikit boleh kali.
1: Ya, spill dikit boleh kali, ini perjuangan apa yang harus saya lewati lagi, tolong.
0: Bener. Nah, kalau ngomongin soal masa depan, kira-kira Celina ada di mana dan lagi apa 5 tahun yang akan datang? Hari ini 5 tahun yang akan datang. Berarti 22 Juni 2031.
1: Mungkin saya lagi liburan.
0: Oke.
1: Okay. Amin di Eropa kali ya.
0: Amin.
1: Atau enggak usah jauh-jauh ke pantai aja please bisa lah ya. Ini kayak butuh liburan gitu tuh, liburan. Ini 5 tahun lagi kayaknya saya tetap akan butuh liburan.
0: Ya, betul, pasti.
1: Iya.
0: Pasti.
1: Ya kayaknya saya lagi di luar negeri deh.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ada spesifik negara atau kota?
1: Enggak ada sih sebenarnya.
0: Oh, enggak ada ya.
1: Pengen sebenarnya kayak Mungkin ke Amerika ya.
0: Amerika. Pengen. Seru sih, seru, seru, seru.
1: LA apa New York mungkin.
0: LA ada di sini, Lenteng Agung.
1: Guys, tolong selamatkan aku.
0: Alright, berarti berarti itu ya.
1: Yeah. Lah ya. Mungkin lagi sama 5 tahun lagi aku umur berapa ya? Belum nikah kan ya?
0: Aduh, gue gak tahu. Gak tahu.
1: Belum nikah. Belum nikah kan ya?
0: Kenapa kita takut banget gitu?
1: Takut banget.
0: Aduh. Oke, oke, berarti lagi liburan ya di luar negeri di Eropa ya. Mungkin lagi manggung di Coachella mungkin.
1: Amin. Amin. Coachella.
0: Alright, itu di Rakus barengan sama Selina. Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya. Jadi pastiin buat stay terus di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Selina. Alright. Sekarang kita mau sapa-sapa dulu teman Broadway yang sudah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Ninda di Bandung nih. Waduh.
1: Jauh banget ya?
0: Jauh. Ini karena kita release di Indonesia.
1: Iya. Sampai Semarang juga bisa dengar.
0: Sampai Semarang juga.
1: Hai
0: ada.
1: Semarang.
0: Halo Semarang. Oke, ini dari Ninda pertanyaannya, setelah single Sumpah Mati sukses rilis, boleh kasih bocoran sedikit nggak kira-kira target atau kejutan apa lagi yang disiapkan sama Selina ke depannya? Apakah bakal ada album?
1: Belum kayaknya kalau album ya.
0: Album belum. Tapi pastinya ada rilisan-rilisan gitu ya.
1: Aku lagi proses sih untuk menulis ceritanya dulu.
0: Asik. Ya, oh, berarti langsung nulis sendiri?
1: Liriknya sih kayaknya membutuhkan songwriter ya ini ya. Saya main satu pengalaman saya belum pernah.
0: Oke.
1: Okay. Bolehkan saya workshop dulu di sini.
0: Iya, benar.
1: Ya jadi aku mungkin ini nulis ininya dulu sih Kak, nulis ceritanya dulu spesifik. Jadi dari situ bisa kita mungkin mencari songwriter,
0: minta tolong. Betul.
1: Ya, kalau enggak ya aku mungkin ntar coba-coba gitu.
0: Tapi yang jelas pasti akan ada ya.
1: Pasti akan ada dalam nomor
0: lagu yang ditulis sendiri ya.
1: Ya, soon.
0: Benar, soon. Berarti tunggu aja ya buat Ninda ya, karena bakal ada single selanjutnya tentunya. Oke.
1: Ninda.
0: Itu lagu apa tuh? Itu mau kemana tuh arahnya tuh? Itu mau lagunya Dewa apa lagunya mana tuh?
1: Yang dinyanyiin sama Kak Josh itu loh.
0: Hah? Lagu apa itu? Aduh lupa.
1: Salah lagu.
0: Kocak.
1: Itu kayak setine. Oke, kayak tuh.
0: Oke, kita lanjut. Lupakan. Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada dari Danu nih di Solo, katanya Selination nih. Mau titip salam aja buat Selin. Terima kasih sudah menjadi sarana stress rilisku. Widih.
1: Terima kasih.
0: Karena suara Selin literally bikin berkat buat orang lain. Amin ya, semoga menghibur ya.
1: Amin. Tapi itu emang selalu menjadi doaku sih. Semoga suara aku bisa menjadi berkat.
0: Betul.
1: Dan lewat karya-karya aku orang-orang bisa sembuh mungkin.
0: Amin. Terus juga ada dari Valentina nih ya, Selination juga. Karena jangan overthinking terus.
1: Enggak. Enggak, saya mah positive thinking terus.
0: Sedap. Oke, sama dengan Novel ya, karya dari Samarinda nih. Ini
1: jauh,
0: jauh. Ini pertanyaannya sama ya, kurang lebih sama Ninda tadi ya. Oke, Selin, ini mungkin sebelum kita akhir malam hari ini, ada yang pengen disampaikan ke teman Broadway seluruh Indonesia dan juga Selination.
1: Mau ngajak nongkrong dulu.
0: Mau nongkrong boleh kalau mau sampai jam 12 mau. Dia tidur nanti.
1: Iya, buat teman-teman Produa dan buat Selination, aku ucapkan terima kasih banyak udah selalu dukung aku, udah dengerin radio hari ini. Mungkin ini kita malah banyak ngakaknya. Tapi aku berharap kalian bisa terhibur teman-teman.
0: Amin.
1: Terima
0: amin.
1: Kasih sudah selalu ada buat aku. Dan jangan lupa selalu request lagu Sumpah Mati ya.
0: Yes, betul sekali.
1: Produa.
0: Betul, bisa request ya di Produa FM seluruh Indonesia tentunya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih banyak Selin.
1: Terima kasih Eli.
0: Ini seru sekali malam hari ini.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Have fun banget di radio ini, jujur. Aku sangat tenang.
0: Wow, thank you.
1: Ya, undang aku lagi dong.
0: Jangan kapok-kapok nanti ya.
1: Iya, mau banget.
0: Mau ya? Oke, kita tunggu janjinya nanti di single selanjutnya. Jadi buat teman Brodo, jangan lupa buat selalu mendengarkan lagunya Selin ya. Sumpah Mati terutama, bisa di semua di SD.
1: Yes.
0: Di apa, musik video atau visualizer?
1: Apa itu?
0: Apa itu? Namanya?
1: Kalau boleh tahu itu apa?
0: Lirik video, itu lebih
1: gampang. Lirik video. Maaf guys, baru merintis guys. Baru belajar, tolong aku.
0: Aduh, udah ada belum?
1: Udah ada, baru ini sih lirik video sih,
0: ya. Bisa dicek di YouTube ya.
1: Di YouTube.
0: Ya. YouTube apa namanya?
1: Apanya?
0: Nama channelnya.
1: Selina Grace dong.
0: Selina Grace ya. Benar.
1: Aduh guys, tolong aku guys, ini lucu banget.
0: Emang terlalu polos.
1: Maaf.
0: Bodoh, dan tentunya bisa di-request di Produa FM yes. seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih Celine. Sukses selalu untuk project-projectnya. Ditunggu single selanjutnya dan mungkin nanti akan ada album ya.
1: Amin.
0: Alright, kalau gitu terima kasih juga teman Produa seluruh Indonesia udah mendengarkan kita ngoceh ya selama satu jam terakhir di MLC Music Live Chat. Dan tentunya abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu gue Aditya Tama pamit dan
1: Selina Grace
0: pamit juga, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye.

0: 97,7 Pro 2 FM Manado.
1: Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa, bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

bareng sama Juicy Lucy with Terlalu Tinggi di menit ke-10 lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Yang masih bakal nemenin semua teman Pro2 di sepanjang jaga malam, ngeronda sampai tengah malam, seru-seruan dengan lagu-lagu yang kamu suka. Karena sekarang Arya bakal ngasih kesempatan ke semua teman Pro2 yang lagi dengerin Pro2 FM, terlebih khusus dari radio monitornya or even kamu yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Sekarang adalah waktu kamu untuk dengerin lagu-lagu yang kamu suka di request time spesial di malam hari ini. Kalian boleh gabung sekarang juga di 0851 9889797. Kita bakalan puterin lagu-lagu yang kamu suka sampai menjelang jam 11 malam nanti ya. Yang paling tidak juga sembari menanti Piala Dunia 2026. Kayaknya partai bagus nih teman Pro2, makanya jangan sampai ketinggalan. Dan semua informasi updatean terkait dengan Piala Dunia 2026 once again bisa kamu dapetin di www.rri.co.id di segmentasi Bola Gembira sampai 19 Juli menentang. So, jangan sampai lupa request lagu yang kamu suka sekarang juga, sambil kasih tahu juga nama kamu siapa. Hitung-hitung kita kenalan ya kan, siapa tahu jodoh. Kalau misalnya kamu juga sembari menikmati perjalanan di malam hari ini, yuk biar ditemenin juga sama lagu-lagu yang kamu suka, biar sambil mengemudi juga tetap fokus ya teman Pro2. Karena mengingat angin di luar juga cukup kencang, jadi jangan sampai kamu terhanyut dengan rayuannya. Intinya kita seru-seruan di sepanjang jaga malam di malam hari ini, menghempaskan segala kegalauan yang kamu rasakan dengan lagu-lagu yang kamu suka sampai menjelang jam 11 malam nanti. Seruan gue nih Marcus, I'll be right back.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
3: Kris, bukan QRIS.
2: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
3: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman-teman terbaik kamu, ngomongin soal yang update-update nih teman Pro 2. Kayaknya juga gak bakalan pernah lepas dari hiburan-hiburan kita semua. Karena selain lagu yang selalu hadir, kita hadirkan buat kalian semua menemani aktivitas kapanpun, dimanapun. Ya mungkin ketika kamu juga udah boring sama kerjaan yang gitu-gitu aja, sama kerjaan di kantor yang harus kamu bawa ke rumah juga, alhasil sampai di rumah juga harus lembur. Which is banyak banget hal-hal yang bakalan bikin kamu hektik di saat yang bersamaan ya teman Pro 2, apalagi ngomongin soal hiburan-hiburan kayak tontonan-tontonan, series, film, drakor, dan lain sebagainya yang kayaknya juga udah cukup menumpuk di watchlist kamu. Jadi pastiin jangan sampai ada yang kelewat, dan make sure tetap ngejaga stabilitas antara pekerjaan dan juga hiburan ya Shay. Biar semuanya juga tetap seimbang, karena ngomongin soal tontonan-tontonan yang satu ini gak bakalan bisa kamu skip, karena ngomongin soal Avatar The Last Airbender yang katanya juga udah dalam tahap finishing. Udah kayak rumah aja nih teman Pro 2. Tapi ini seketika kita juga yang bisa dibilang cukup menanti-nantikan perilisannya. Ya makin kesini juga banyak banget netizen-netizen yang ngikutin, mulai dari spekulasi-spekulasi yang ada, terus udah gitu juga tentang cerita yang sebenarnya juga udah predictable banget ya. Tapi ya lagi-lagi ngomongin soal Avatar ini bisa dibilang juga jadi salah satu series atau mungkin film yang paling dinanti-nantikan. Kenapa? Karena banyak banget bocoran-bocoran yang bisa dibilang juga cukup bertebaran di jagat permedia sosialan, termasuk untuk kelanjutan dari Aang ini nih, yang bakalan melanjutkan peperangan melawan negara api, karena dipastikan juga bakalan berlangsung dalam seasonnya yang kedua ini yang bakalan tayang beberapa hari ke depan gitu ya. Karena kisah mereka ini juga bakalan dirangkum dalam film, ya bisa dibilang live action di filmnya yang pertama tuh benar-benar sukses besar dengan segala pencapaian yang ada. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga kita sempat dapetin yang katanya bocoran untuk season kedua yang satu ini. Ya kita tahu sendiri banyak banget oknum-oknum yang berusaha untuk menggenjal, mulai dari filmnya secara keseluruhan, terus udah gitu juga dari jalan ceritanya. Tapi ya most of all, dari semua yang udah dirangkum bahkan sampai dengan saat ini, mulai dari tinggal menghitung hari untuk perilisan film yang satu ini, kita juga dapetin bocoran dari cerita Avatar The Last Airbender 2. Karena katanya di season yang kedua ini bakal menyoroti kelanjutan perjalanan Avatar Katara dan juga Sokka, yang mana setelah mereka berhasil menyelamatkan suku air utara dari invasi negara api di filmnya yang pertama ya kan, ketiganya kini bakal menyusun kembali strategi dan bertolak melakukan perjalanan menuju kota berbenteng kuat Ba Sing Se. Karena mungkin ini juga jadi salah satu film yang bikin orang-orang justru penasaran gitu ya teman-teman.

Pro 2 secara visualisasinya bakalan kayak apa. Secara ini kan live action juga. Dan masih banyak hal yang belum terkuak dari filmnya yang pertama. Dan bikin kita makin penasaran untuk filmnya yang kedua. Well, kita nantiin aja teman Pro 2 kejutan-kejutan apa lagi yang bakalan dikasih. Terlebih khusus untuk film di seasonnya yang kedua ini. Karena ngomongin soal karakter juga, banyak banget orang yang penasaran sama kualitas acting dari si Toph sendiri. Yang mana juga udah di-spill dari beberapa bulan yang lalu atau bahkan dari tahun lalu juga gitu ya. Ya paling tidak kita juga nantiin aja semua yang bakalan bisa kita saksikan di Avatar The Last Airbender seasonnya yang kedua. Makanya sambil kita juga singlong sama lagu-lagu yang udah request sama teman Pro 2. Di sini kita mau say thank you buat yang masih pantengin 97.7 Pro 2 FM, teman terbaik kamu dari radio monitornya, or even kami yang lagi streaming pakai aplikasi RRI Digital. Di sini juga udah hadir brand ambassador BA-BA dari RRI Digital. Thank you so much yang udah gabung juga dari live TikTok di malam hari ini, yang masih pengen seru-seruan sama lagu-lagu yang kamu suka. Yuk Arya tungguin, sambil di sini kita mau say thank you buat yang udah ngantri sambil request katanya pengen dengerin lagunya Rio Last Card yang Sumpah Mati. Kita mau say thank you buat Elsa, terus udah gitu juga ada Ed Hujan Sore, dan tadi juga yang request lagu ini Sria Selalu ya, yang tentunya juga udah gabung dari live TikTok. Dan thank you so much yang masih pantengin kita juga. Tapi sebelumnya kita singlong dulu bareng sama single yang satu ini, ada Sheila on 7 Memori Baik. Kita mengucapin terima kasih buat Glo yang udah gabung, katanya request Pro 2, request lagu ini sambil dengerin Pro 2 FM dari wilayah Tomohon menuju ke kota Manado. Well, hati-hati aja buat kamu yang sedang dalam perjalanan, tetap fokus sambil dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: 24 hours kids music station.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kalau dengerin lagu yang satu ini Teman Pro 2 kayak jadi refleksi diri gak sih? Apalagi di malam hari kayak gini, hari Senin yang hektik banget juga, kayak bikin kita tuh kayak bertanya-tanya gitu di tengah-tengah kelelahan kita. Terus udah gitu juga ngerasain yang namanya kecemasan dan kerjaan justru yang bisa dibilang numpuk terus ya Teman Pro 2, yang mungkin bikin kamu bertanya-tanya work life balance yang kamu impi-impikan itu tuh sebenarnya di mana sih? Well, sebenarnya juga ngomongin soal work life balance ya, pada dasarnya juga ketika kamu juga udah mulai sebuah pekerjaan, ya seenggaknya bisa beristirahat sekitar 15 atau bahkan justru 30 menit dari kerjaan kamu tuh jadi salah satu hal yang harus disyukuri juga gitu ya Teman Pro 2. Dan tetap yakin sambil optimis aja, semua hal yang bakalan kamu perjuangkan, yang bakalan kamu raih di setiap harinya or even di setiap bulan berjalan ini, ya mungkin juga gak ada hal yang mudah gitu ya Teman Pro 2. Tapi ketika kamu juga udah ada di fase-fase burnout, fase-fase bikin kamu pusing tujuh keliling dengan semua hal yang benar-benar berisik banget di dalam kepala, ya mungkin ini juga jadi salah satu hal yang harus kamu ingat ya Teman Pro 2. Ya bisa dibilang jangan sampai kamu juga kewalahan dan burnout dengan jangka waktu yang bisa dibilang berkepanjangan ya. Dan tentunya ini juga gak baik untuk kesehatan kamu, gak baik untuk mental dan juga psikis kamu, apalagi untuk profesionalitas kerja kamu yang tentunya juga dituntut terus gitu ya. Makanya tetap semangat aja di malam hari ini, Arya bakal nemenin semua Teman Pro 2 mengusir segala kegalauan, gelisah, gundak, gulana yang kamu rasakan sambil puterin lagu-lagu yang kamu suka. Just in case di malam hari ini kamu lagi stres-stresnya dengan kerjaan di sepanjang hari ini or even yang bakalan kamu hadapi di besok hari, lusa dan seterusnya, mungkin lagu yang satu ini bakal ngasih semangat juga ke semua Teman Pro 2 sambil kamu juga bisa memotivasi diri kamu untuk menyambut besok hari yang bakalan lebih hektik dari hari ini. Atau bahkan kamu juga bisa dibilang lagi nyantai-nyantainya di malam hari ini. Tetap semangat aja, kita masih bakal nemenin kalian semua sampai jam 12 tengah malam nanti. Dan jangan sampai lupa untuk request lagu yang kamu suka sekarang juga.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: 24 Hours Kids Music Station.

Lagu ini spesial buat semangatin kamu yang mungkin akhir-akhir ini udah cukup burnout dengan rutinitas yang kamu jalani ya teman pro 2. Terus udah gitu juga yang udah stres banget, stressful dengan pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar berhamburan di atas meja kerja. Karena kalau kita ngeliatin dari beberapa data yang ada di tahun 2026 nih teman pro 2, apalagi ngomongin soal tingkat stres anak muda, nggak cuma anak muda sih, well overall juga ngerasain stres apalagi udah di lingkup pekerjaan ya kan. Karena untuk Indonesia sendiri di tahun 2026 ini kita dapetin data yang ada dan yang mengemukakan kalau misalnya kita di tahun ini merasakan stres yang cukup bervariasi juga, yang kalau ngeliatin laporan terkini, which is di 14% pekerja di Indonesia katanya melaporkan mengalami stres harian, dimana angka yang tergolong lebih rendah ini apabila kita bandingkan dengan rata-rata global ya, apalagi untuk Asia Tenggara, bahkan sebaliknya untuk tekanan di kalangan pelajar dan mahasiswa lebih tinggi, which is di angka 36 sampai dengan 87% teman pro 2, yang dilaporkan kan mengalami stres akibat beban akademik. Bahkan gambaran mengenai kondisi stres tersebut yang bisa dibilang juga ada sangkut pautnya dengan kesehatan mental di Indonesia yang dapat dijabarkan juga berdasarkan beberapa kelompok demografi utama. Yang pertama yang bisa dibilang juga common stress gitu ya teman pro 2 yang ada di lingkungan kerja. Ya walaupun emang secara umum pekerja di Indonesia katanya juga memiliki tingkat stres harian yang lebih rendah apabila kita compare dengan negara-negara tetangga kita yang ada di Asia Tenggara seperti Filipina atau bahkan Thailand, yang mana mereka juga tetap menghadapi tekanan emosional harian tetapi lebih rendah apabila kita bandingkan dengan beberapa di antara kita gitu ya. Terus udah gitu juga 21% pekerja ngelaporin kalau misalnya sering ngerasain amarah yang dipendam. Terus sudah gitu juga 27% lainnya melaporkan sering merasakan kesedihan akibat beban pekerjaan yang katanya juga tidak balance ya teman pro 2. Dan yang kedua juga stres dan gangguan mental yang dirasakan sama mahasiswa, pelajar dan juga remaja rentan usia di 15 sampai dengan 24 tahun di Indonesia sendiri. Mereka bisa dibilang kelompok yang paling rentan ya terhadap masalah kesehatan mental dan juga depresi, karena sekitar 80% mahasiswa di tahun kemarin mengaku pernah mengalami tingkat stres yang tinggi setidaknya selama masa kuliah berlangsung teman pro 2. Bahkan survei kesehatan Indonesia juga mencatat prevalensi depresi nasional sebesar 1,4% dengan porsi tertinggi di angka 2% berada pada kelompok usia 15 sampai dengan 24 tahun. Jadi kalau kita rangkum secara keseluruhan, angka penderita gangguan kecemasan atau anxiety disorder di Indonesia tercatat melebihi jumlah penderita jantung dan juga stroke. Bahkan kalau misalnya kita klasifikasikan untuk stres perkotaan atau urban stress, ya ini juga bisa dibilang salah satu tingkat stres warga yang dilaporkan berada di atas rata-rata. Karena tekanan tersebut bisa dibilang bersumber dari kompetisi yang sangat tinggi, terus udah gitu juga biaya hidup yang gak rendah juga, kepadatan penduduk yang ada, sampai dengan mobilitas yang memicu kelelahan mental atau bahkan sampai ke fisik juga gitu ya teman pro 2. Ya lagi-lagi variatif juga sih ya, tapi yang paling pasti jangan sampai lupa untuk ngerilis stres yang kamu rasakan, dan stres ini juga jadi salah satu hal yang wajar dan manusiawi. Dan setidaknya setiap dari kita juga harus punya skill untuk memanajemen stres yang kita rasakan biar kita juga bisa tahu kapan ngerilisnya, kapan kita intinya jangan sampai kamu pendam sendiri aja lah ya teman pro 2, dan jangan sampai kamu biarin karena nggak baik juga untuk kesehatan kamu secara fisik dan juga mental. Dan tentunya ini juga jadi reminder ke semua teman pro 2 biar kamu juga tetap bersemangat. Kita singgolong dulu bareng sama beberapa lagu, terlebih khusus yang udah di request sama semua teman pro 2 yang masih pantengin juga. Dan ingat udah jam 10, which is beberapa sesi tersisa untuk kalian semua di request time edisi malam hari ini.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Teman

Lagi singalong bareng sama Adam Levine with Lost Stars yang di malam hari ini lagi nemenin kita semua di tengah-tengah cuaca kota Manado dan sekitarnya yang terpantau juga secerah pertandingan di malam hari ini yang bisa kita nikmati ya teman pro 2, ya mungkin jangan sampai ketinggalan aja. Terlebih khusus untuk kalian semua yang udah pantengin segmentasi Bola Gembira di rr.co.id juga untuk dapetin informasi-informasi terup to date. Tapi yang paling pasti jangan sampai lupa juga untuk tetap jaga kesehatan ya teman pro 2, biar kamu juga bisa tetap anteng-anteng aja ngikutin semua updatean terbaru dari Piala Dunia 2026. Tapi ngomongin soal Piala Dunia nih teman pro 2, Pildun kayaknya gak seru kalau misalnya kita nggak ngomongin soal ala-ala yang ada, termasuk yang satu ini gebrakan dari salah satu organisasi terbesar di dunia, the one and only NASA, yang katanya juga beberapa hari terakhir ini mencoba untuk membuat sebuah uji coba bola Piala Dunia di luar angkasa. Well, ini juga eksperimen yang sebenarnya juga udah diagendakan dari beberapa astronot di 2019 yang lalu gitu ya, yang mana juga NASA nyebutin ya kalau misalnya bola pada pertandingan sepak bola itu tuh harus bergerak dengan terprediksi ya kan. Ya ini juga jadi salah satu hal yang bakalan diteliti sama mereka nih, dimana mereka juga harus membuat sebuah perhitungan terlebih khusus dengan cara yang cermat dan juga optimal pada masa dan juga keseimbangannya. Dan di tahun 2026 ini para kru di Stasiun Antariksa Internasional atau ISS mengulang kembali eksperimen yang pernah dilakukan di beberapa tahun yang lalu tersebut, dimana bola resmi Piala Dunia 2026 Adidas Trionda diuji coba untuk sebuah eksperimen yang dilakukan untuk menunjukkan efek dari keseimbangan bola ketika digunakan selama Piala Dunia berlangsung. Gokil gak tuh teman pro 2? Dan NASA juga ngasih tahu kalau misalnya eksperimen ini merupakan cara mereka berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dalam tanda kutip olahraga yang indah lewat penelitian ilmiah, yang gak salah sih. Bahkan dalam unggahan tersebut yang udah dirilis sama NASA di platform Instagram kalau nggak salah, mereka juga ngasih caption di situ, tampak sebuah bola yang digunakan untuk Piala Dunia FIFA yang berwarna-warni dengan motif merah, biru, kuning dan juga hijau melayang bebas di dalam kubah ISS, tepatnya di modul jendela panorama, dan bola tersebut juga melayang di dekat jendela yang tengah berbentuk bulat ya, di mana bumi terlihat jauh di bawahnya dengan lautan biru dan juga awan putih. Ya tentunya ini juga ngasih sebuah semangat tentunya tersendiri buat semua yang menantikan Piala Dunia terlebih khusus di 2026 ini. Bahkan dalam salah satu tempat panel bola tersebut juga tertanam sensor inertial untuk bekerja mendeteksi akselerasi, putaran, rotasi, serta setiap peristiwa kontak pada bola dengan kecepatan mencapai 500 pembacaan per detik. Itu tuh benar-benar dihitung ya teman-teman berdua. I don't know why, mungkin ini NASA gabut atau bahkan bisa dibilang lagi-lagi ya teman-teman berdua, lanjutan dan juga gebrakan dari yang udah pernah dilakukan sebelumnya dan ditambah sentuhan dikit sesuai dengan teknologi yang udah berkembang sekarang di tahun 2026. Tapi yang paling pasti ini juga memicu banyak banget antusiasme dari para penggemar bola yang terlebih khusus juga menantikan event 4 tahunan ini gitu ya teman-teman berdua, yang tentunya juga selalu diikuti sama supporter-supporter dari berbagai macam penjuru negeri. Ya intinya juga bisa bikin kamu makin bersemangat terlebih khusus menantikan match di malam hari ini, karena kalau kita ngeliatin pantengin dari segmentasi Pesta Bola Dunia 2026 Radio Republik Indonesia, kita bisa menyaksikan di situ jadwal pertandingan khusus untuk malam hari ini, which is di pukul 23.00 waktu Indonesia bagian barat atau 24.00 waktu Indonesia bagian tengah, kita bakal menyaksikan pertandingan dari partai grup J Argentina versus Austria. Kira-kira kamu pegang yang mana nih teman pro 2? Yang paling pasti jangan sampai lupa untuk selalu jaga kesehatan dan ingat kerjaan di tempat kerja yang harus diselesaikan besok, deadline-deadline-nya. Jangan sampai ketinggalan ya teman pro 2. Ya tentunya bisa kamu jaga work-life balance-nya kalian di sepanjang malam hari ini aja, sambil ditemenin sama jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: 24 Hour Kids Music Station.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih?

0: This is 97.7 Perdua FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

dengerin lagu galau di jam segini, vibesnya beda ya teman Pro 2. Either kamu yang bisa ngelepasin rasa galau yang udah cukup lama kamu pendam, ngebakar memori-memori yang indah juga. Tapi yang paling pasti, selama juga bisa dibilang ngerilis semua hal yang sempet kamu pendam, ya gak ada salahnya juga sih ya teman Pro 2, karena lagu-lagu yang ada sekarang juga bisa ngewakilin perasaan-perasaan kita ya, of course. Yang tentunya juga di malam hari ini, Arya mengucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah gabung di sepanjang segmen request yang udah dibuka tadi dari jam 9 ya. Gila, sampai sekarang juga masih banyak banget yang numpuk. Dan yang paling pasti di line WhatsApp juga masih ada beberapa requestan yang masih bakalan Arya puterin. Karena di sisa-sisa sesi terakhir ini kita bakalan keep untuk segmen request juga. Ya tentunya sampai dengan jam 12.30 malam nanti bakalan ada Just Music yang nemenin semua teman Pro 2 di sepanjang malam hari ini. Tapi yang paling pasti mengucapkan terima kasih juga ke semua teman Pro 2 yang udah gabung dari live TikTok juga, yang lagi dengerin dari radio monitornya, or even kamu yang lagi streaming pakai aplikasi kebanggaan kita semua, RRI Digital. Jangan sampai lupa juga buat yang belum punya, download sekarang juga RRI Digital yang bisa kamu dapetin di App Store dan juga Play Store secara gratis untuk bikin kamu makin dekat sama Pro 2 FM Manado dan bisa dengerin program 1-4 di seluruh Indonesia. Dan tentunya juga kalian bisa berinteraksi dengan sesama pengguna dari mana aja, kapanpun kalian mau, tanpa terbatas jarak dan juga waktu. Makanya jangan sampai lupa kalau udah punya aplikasinya, login terlebih dahulu ya teman Pro 2. Dan semoga malam hari ini jadi malam yang tepat untuk kalian semua beristirahat, malam yang menyenangkan juga buat semua teman Pro 2, apalagi pendukung Argentina atau mungkin kamu pendukung Austria. Jangan sampai lupa untuk begadang yang baik-baik aja ya teman Pro 2. Begadang yang baik, begadang emang ada yang baik. Kalau misalnya gak sampai overtime aja. Dan tentunya Arya mau ngucapin terima kasih buat semua teman Pro 2 yang udah gabung juga. Sambil tadi ada yang ngingetin juga ya teman Pro 2, kalau misalnya di beberapa situasi dan juga jalanan yang ada di Sulawesi Utara, juga harus kamu lakukan beberapa antisipasi juga, mengingat cuaca yang masih susah untuk ditebak sampai dengan beberapa hari ke depan. Dan tentunya selamat ngelanjutin aktivitas aja buat semua teman Pro 2. Dan I'm gonna present to you beberapa requestan terakhir juga di segmen request, dan bakalan dilanjutkan di Just Music sampai menjelang jam 12.30 malam nanti. Dan ini dia, kita bakalan sing along bareng sama Adrian Khalif with 2001 kali.

lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jazz Music Pro 2 FM.

0: Alamat, jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, menyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh trennya, sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh.

0: This is
1: 97.7 Pro 2 FM Manado.
2: Teman terbaik kami.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan.
3: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jazz Music Pro 2 FM.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
2: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
3: Ku lihat Ibu Pertiwi

Teman Pro 2, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berhadirlah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini, hari Senin, tanggal 22 bulan Juni tahun 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Arya Pascal dan seluruh kru yang bertugas menyampaikan terima kasih atas atensi dari semua teman Pro 2. Dan kita berpisah untuk kembali berjumpa besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah, dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Program A2, Manado.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Ayu, Nana ada baca buku apa itu?
1: Oh ini, buku tentang pencegahan stunting. Biasalah, mama muda masih perlu banyak belajar dong.
0: Oh, cegah stunting bukannya yang penting rajin tinggi posyandu?
1: Ya enggak gitu Ferguso, cuman memang sebenarnya sederhana sih.
0: Hah? Maksudnya bagaimana?
1: Ada beberapa hal kuah yang orang tua boleh mau baking. Rupa menyusui eksklusif selama 6 bulan pertama. Kong abis itu perhatikan makanan pendamping ASI sesuai umur dan kebutuhan. Kong pastikan DP pola makan seimbang, misalnya DP kandungan nutrisi, vitamin, dan sebagainya.
0: Sudah, cuma itu?
1: Masih ada. Jangan lupa lah ya rutin periksa kesehatan di posyandu atau puskesmas for pantau anaknya perkembangan. Dan yang paling penting sih selalu jaga kebersihan noh.
0: Wow, lumayan Kang. Makasih DP info.
1: Pokoknya jangan sampai torang pe buah hati tak ganggu DP perkembangan. Cegah stunting dari sekarang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Jauh, jangan mau ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh, Jangan Mau Ditipu.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: Ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
7: Kids Music Station, only on Produa FM Manado, teman terbaik kamu.
8: Cengya, 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pernah gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
0: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri. Setiap hari,
7: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado,
8: teman terbaik kamu.
7: Teman.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan. This is 97.7 Pro 2 FM Manado.

0: sekali.
1: Heh, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

97,7 Produ FM, teman-teman baik kamu. Hai teman-teman Produ, bareng Jihandi Spada. Selamat pagi teman Produ, nemenin kalian semua di hari Rabu yang cukup cerah ini. Masya Allah, keren banget hari ini. Kemarin juga ya teman-teman Produ ya, beberapa hari ini emang awannya, suasananya, langitnya lagi oke banget buat kalian nikmatin. Apalagi buat teman-teman yang lagi pada libur. Kayaknya daripada gabut, mendingan kalian olahraga pagi atau enggak bangun untuk sekedar menikmati pagi hari yang sangat amat indah ini. Tapi kalau misalnya enggak juga enggak apa-apa kok, enggak dipaksain guys. Karena aku bakal nemenin kalian bagaimanapun keadaannya di pagi hari ini. So make sure tetap semangat yang lagi mau berangkat ke kantor. Semangat ya buat kalian semua. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi pada liburan gitu kan, enggak tahu mau ngapain. Jangan sampai lupa kalau misalnya matahari pagi itu bagus banget. Siapa tahu kalian gabut terus mau jemur atau olahraga dan lain-lainnya. Aku bakal nemenin kalian sampai jam 10 nanti dengan beberapa updatean dan tentunya lagu-lagu. Nah, ada beberapa lagu yang bakalan aku kasih buat kalian semua teman-teman Produ. Salah satunya dari Yura Yunita. Itu tuh ada satu lagu yang setiap pagi pengen banget aku dengerin. Aku harap kalian juga jadi semangat mendengarkannya, apalagi teman-teman yang baru putus. Malam-malamnya nangis, pagi-paginya harus tetap beraktivitas. Ini lagu buat kalian semua.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Sembilan tujuh koma tujuh.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Bener juga ya.
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Ya mana aku tahu.
2: This is 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kami.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Sebelum kita lanjut teman-teman Perdu, aku cuma mau ngasih tahu ada aplikasi yang mempermudah kalian namanya RRI Digital. Jadi buat yang belum tahu RRI Digital itu apa sih? Itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Perdu FM dimanapun dan juga kapanpun. Gak usah nyariin radio monitor, pakai handphone aja udah bisa kalian dengerin sekali lagi dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian pengen ngedengerin. Dan fitur-fitur di dalamnya juga cukup informatif teman-teman. Kayak misalnya kalian bisa tahu segmen-segmen, kayak join requestnya kapan, terus juga curhat-curhatnya kapan, sore ceria bareng, gestar-gestarnya kapan gitu kan teman-teman berdua. Dan yang satu paling aku suka dari RRI Digital tuh, kalau misalnya kalian buka Perdua terus kalian pengen request kan kadang-kadang suka ke WhatsApp dulu atau ke Instagram, ini tuh nggak perlu karena udah ada comment section atau kolom komentar yang bisa kalian akses. Gampang banget kan, udah all in one. Tunggu apa lagi? Langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu gak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya. Seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Masih bersama saya, Mama Eka. Dalam acara Jamu, Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini dan sampai bertemu kembali dalam acara Jamu. Jangan mau ditipu.

0: Masih bareng Jihan, teman-teman Pradua di Spada. Selamat pagi teman Pradua. Masih nemenin kalian di pagi hari yang makin kesini makin cerah banget gitu ya, teman-teman Pradua. Senang banget aku melihat matahari yang oke banget hari ini. Semoga tetap sehat jasmani rohani kita, teman-teman Pradua. Semoga kita dijauhin dari kerepotan duniawi ini, apalagi dari orang-orang yang asbunnya asbun banget gitu ya. Bukan asbun positif atau lucu-lucuan, tapi emang asbun gitu. Tapi kalian pernah gak sih dapetin orang yang kayak gitu? Karena sejujurnya banyak orang yang hobinya futsal, ada yang suka anime, ada yang gak bisa hidup tanpa kopi, ada yang lebih senang di rumah daripada nongkrong gitu kan. Tapi ada juga yang asbun gitu loh, yang kayaknya enteng banget ketikannya, enteng banget mulutnya. Itu tuh paling nyebelin kalau misalnya yang sarkas dan lain-lainnya gitu ya. Tapi anehnya nih, kalau misalnya kalian di circle yang tepat, kalian tuh bisa aja nyambung-nyambung aja, seru-seru aja gitu loh. Tapi ada juga orang-orang yang seperti itu. Nah, ini dia yang pengen aku bahas. Di mana nih teman-teman Pradua? Sebenarnya tuh hidup tuh emang nggak selalu mencari soal yang sama aja gitu ya. Tapi yang belajar nerima kalau misalnya setiap orang punya caranya dan kebiasaannya masing-masing. Kalau misalnya kalian pengen tahu, teman-teman Pradua, stay tune terus karena aku bakalan ngomongin ini. I wanna hear.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
0: Masih ngomongin keasbunan nih yang terjadi, apalagi di media sosial banyak banget gitu ya, teman-teman Pradua yang kayak gitu. Yang kayaknya kalau beda sedikit langsung dinyinyirin, beda sedikit langsung di judge dan lain-lainnya. Padahal nih teman-teman Pradua, ada juga kok tongkrongan yang beda-beda kayak yang tadi aku bilang. Ada yang sukanya futsal, anime, kopi, atau bahkan ada yang sukanya di rumah aja gitu ya. Tapi ya nyambung-nyambung aja, emang sebenarnya personalnya aja atau bahkan nih ya cara atau pola pikirnya aja yang berbeda. Dan mungkin beberapa orang gak bisa terima itu, cuman ini yang pengen aku bahas. Karena sejujurnya hidup tuh emang gak selalu soal cari yang sama gitu. Tapi belajar menerima kalau misalnya setiap orang tuh punya cara, punya kebiasaan, dan juga punya pandangannya masing-masing. Dan sebenarnya itu yang justru bikin kita lebih belajar banyak hal, iya gak sih teman-teman Pradua? Karena menurutku gak apa-apa sih sebenarnya beda pendapat atau bahkan beda pola pikir, beda pandangan gitu ya. Tapi yang jadi masalah kalau misalnya itu dipermasalahin gitu. Debat boleh, tapi debatnya debat yang sehat. Apalagi di era media sosial zaman sekarang gitu kan. Kadang perbedaan kecil aja tuh bisa bikin orang saling serang. Padahal gak semua pendapat tuh harus dibales. Gak semua perbedaan harus diperdebatkan. Kadang menghargai dan juga mendengarkan itu lebih keren daripada sibuk untuk membuktikan siapa yang paling benar. Emang harus seperti itu gitu. Kita sebenarnya boleh punya prinsip, pasti boleh dan harus punya prinsip gitu ya. Boleh juga punya keyakinan, boleh punya pendapat, tapi bukan berarti harus memaksakan orang lain untuk sama-sama kita. Karena pada akhirnya nih, dunia ini tuh emang diciptain dengan banyak hal yang berbeda gitu ya. Dengan banyak warna, teman-teman. Jadi mulai dari hal-hal sederhana, kayak misalnya saling menghargai satu sama lain, nggak gampang menghakimi, terus juga jaga sikap baik ke siapapun kan, ke orang tua, ke orang yang setara sama kita, orang-orang di sekeliling kita, bahkan orang yang berbeda pendapat. Karena jadi pribadi yang menghormati orang lain tuh gimana ya, itu tuh lebih menyenangkan daripada harus memaksakan orang lain kehilangan jati dirinya, iya gak sih? Kita aja gak suka dipaksa, ngapain kita harus memaksakan orang lain dengan kehendaknya gitu. Justru nunjukin kalau misalnya kita itu cukup dewasa untuk hidup di tengahnya perbedaan-perbedaan yang ada. Apalagi di Sulawesi Utara ini mayoritasnya itu tuh kan Kristiani kan, kaum Kristiani. Dan juga kita sebagai minoritas ada juga nih misalnya Muslim dan lain-lainnya. Tapi itu bukan jadi penghambat, bukan jadi penghalang juga teman-teman Pradua. Dan yang paling aku suka dari Manado lebih tepatnya adalah di sini salah satu kota toleransi yang tinggi. Salut banget sih. Jadi buat teman-teman, karena hidup bakalan jauh lebih nyaman sebenarnya kalau misalnya kita saling memahami, bukan saling menjauhi. Jadi buatlah versi terbaik diri kalian di mata orang lain dan juga di mata diri kalian sendiri. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita bisa menyeimbangkan gitu ya, dan juga bisa memahami satu sama lain, dan juga nggak nyerang atau asbun secara negatif, itu jadi kurikulum vitae untuk diri kita sendiri, iya nggak sih teman-teman?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Teman terbaik kamu.